Sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku Abang Kakak berjudul Lai Duru Ana A. Dan sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah untuk tanggal 11 Oktober. Jadi kita akan bahas apa-apa saja yang tercatat dalam sejarah ya. Dan untuk tanggal 11 Oktober ini kayaknya nggak banyak ini. Cuma ada beberapa ya, beda dengan tanggal-tanggal yang lainnya yang mungkin lebih banyak begitu. Bahkan kalau misalnya kita mulai ini, kita mulainya itu dari tahun 1900-an langsung. Jadi bukan tahun 1600-an, 1700-an, nggak Abang Kakak. Kita mulai dengan tahun 1932. Nah, pada saat itu Presiden Amerika Serikat waktu itu yaitu Franklin Roosevelt ya. Beliau ini menerima surat dari Einstein. Ya, mungkin ada yang menyebut Einstein ya, tulisannya Einstein. Cuma kadang ya harusnya sih Einstein ya, karena beliau ini kan dari apa sana ya, dari ada keturunan agak-agak Jerman kalau nggak salah ya, atau Yahudi begitu. Nah, dia ini menerima surat dari Einstein mengenai bom atom. Nah, ada apa dengan bom atom? Jadi ternyata surat yang pernah dikirim oleh Einstein ini merupakan surat yang salah satunya paling disesali oleh Einstein. Waktu itu si Einstein bilang dia menduga bahwa Nazi Jerman itu lagi membuat sebuah bom yang maha dahsyat. Waktu itu bom nuklir. Jadi dia memperingatkan negara Amerika Serikat untuk jaga-jaga karena lawan perangnya itu lagi bikin bom. Nah, kemudian setelah menerima surat tersebut, akhirnya malah Amerika Serikat duluan nih yang bikin pembuatan bom atom dengan menggunakan uranium kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi setelah menerima surat itu, akhirnya Amerika Serikat tergerak untuk membuat sebuah proyek yang disebut sebagai proyek Manhattan. Bukan Manhattan dekat kita ini ya, ini kebetulan aja sama namanya, mungkin ini ngambil dari nama sana gitu. Proyek Manhattan ini adalah proyek yang dilakukan untuk membuat bom atom. Ya tentunya meneliti dulu ya bagaimana bom itu bisa dirakit dengan dahsyat, dan akhirnya terciptalah bom atom. Tapi waktu itu yang membuat bukan Einstein Abang Kakak ya, Einstein tuh cuma peringatkan. Dan yang membuat waktu itu adalah Robert Oppenheimer. Ini salah satu teman Einstein juga dan salah satu fisikawan yang sangat-sangat wah juga ya. Pesaingnya Einstein mungkin bisa dibilang begitu. Nah, kenapa kok ini disesali oleh Einstein? Ya, karena baik Einstein maupun Oppenheimer ini ternyata menyesali keputusan mereka untuk masalah bom-bom begini ya Bang Kakak. Kenapa? Karena banyak sekali korban akhirnya yang menjadi korban dari bom atom. Kita tahu ya di Hiroshima dan Nagasaki itu kan dijatuhi bom atom duar gitu. Dan itu wah enggak tahu ya berapa banyak ribuan, mungkin ratusan ribu orang yang meninggal gara-gara bom atom. Ya gimana enggak menyesal ya? Karena keputusan mereka atau karena pergerakan mereka lah akhirnya bom atom dibuat dan akhirnya itu melenyapkan nyawa-nyawa yang mungkin tidak tahu apa-apa waktu itu. Karena kan tentunya yang meninggal gara-gara bom atom itu kebanyakan warga sipil justru. Gitu. Jadi mereka menyesali keputusan mereka untuk bergerak masalah bom nuklir waktu itu. Dan kemudian tahun 1954 Abang Kakak, Ho Chi Minh dan Viet Minh menguasai Vietnam Utara. Siapa itu Ho Chi Minh? Ho Chi Minh manusia ya, tapi kalau Viet Minh itu bukan manusia loh. Gimana maksudnya? Jadi gini, Ho Chi Minh ini adalah seorang revolusioner dan juga politikus komunis Vietnam begitu. Sedangkan yang Viet Minh tadi itu bukan manusia. Kenapa? Karena itu adalah organisasi. Jadi bukan nama orang.

gitu Bang Kakak. Viet Minh itu adalah organisasi atau gerakan begitu yang didirikan oleh si Ho Chi Minh pada tahun 1941 untuk memperjuangkan kemerdekaan Vietnam dari Prancis dan menghalau pendudukan Jepang begitu. Nah, jadi dibuatnya itu di tahun 41, tapi akhirnya di tahun 54 mereka berhasil menguasai Vietnam Utara pada saat itu. Dan nanti kita akan kembali lagi Bang Kakak dengan informasi seputar hari ini dalam sejarah tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Masih di Forum Perbedaan tentunya Bang Kakak, dan kita masih membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Oktober. Nah, selanjutnya kita sekarang ke tahun 1968, yang mana pada waktu itu NASA yang merupakan organisasi yang meneliti luar angkasa begitu ya dari Amerika, mereka ini meluncurkan Apollo 7. Apollo 7 itu apa? Bukan nama orang ya. Apollo 7 adalah misi luar angkasa berawak pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang berhasil begitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada yang tanpa awak, jadi maksudnya cuma pesawat aja otomatis gitu. Ada yang pakai awak tapi mungkin tidak berhasil. Nah, yang Apollo 7 ini ada orangnya di dalam dan berhasil begitu. Jadi misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama. Dan ini adalah misi yang awaknya itu 3 orang Abang Kakak di dalamnya begitu. Nah, anggota awak kapal itu mulanya adalah awak cadangan gitu, untuk Apollo 1 begitu. Jadi awalnya nih ya, yang di Apollo 1 itu sayangnya ini orang-orangnya waktu itu meninggal Abang Kakak, gara-gara ya kurangnya mungkin pengetahuan tentang luar angkasa. Jadi dulu yang awak pertama itu meninggal terbakar begitu di kapal tersebut, dan yang cadangan-cadangannya itu justru diterbangkan di Apollo 7 dan justru mereka yang berhasil begitu. Jadi memang kadang-kadang ya gak ada yang bisa demek gitu ya, yang cadangan-cadangan malah bisa begitu. Ya wajar mungkin cadangan-cadangan bisa, karena memang dari Apollo 1 sampai Apollo 6 kan ini mereka sudah mengumpulkan data dan sudah mempelajari tentunya apa-apa saja yang belum mereka ketahui tentang luar angkasa, dan kemudian memperbaiki pesawat-pesawat selanjutnya sampai di Apollo 7 begitu. Jadi ini mungkin sejarah juga untuk umat manusia, nggak cuma Amerika Serikat Abang Kakak, yang mana manusia itu bisa mengorbit di bumi. Dan Abang Kakak, nanti kita lanjutkan bahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Oktober. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, 100 juta dari Suno Alam.

Masih di promo Medan Abang Kakak, dan terakhir nih, hari ini dalam sejarah untuk hari ini adalah di tahun 2022, seorang pembalap yaitu Victor Steeman Abang Kakak, yang merupakan pembalap kejuaraan dunia Supersport 300, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat lomba di sirkuit internasional Algarve di Portugal begitu. Jadi waktu itu beliau ini adalah pembalap profesional asal Belanda begitu, dan dia sudah berkompetisi sejak musim 2018. Jadi mungkin itu adalah tahun keempatnya berkompetisi di kejuaraan tersebut, dan sayang sekali dia meninggal gara-gara cederanya akibat kecelakaan fatal pada race 1 putaran Portimao musim 2022. Dan itu saja Bang Kakak, informasi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Oktober kali ini. Ya tidak sebanyak tanggal biasanya begitu, ya entah kenapa ya. Mungkin banyak peristiwa yang terjadi, tapi yang tercatat hanya itu saja. Dan nanti jam 8 tentunya kita akan kembali ya Bang Kakak di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi ya Bang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM dari Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi dan sekarang di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nah, pagi ini kita ngobrolin sesuatu yang ringan-ringan aja lah ya. Kalau hari Minggu tuh diluangkan ke siapa pengennya begitu. Halo Markobar.
1: Halo Marlo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Cynthia. Apa kabarnya pagi ini?
1: Kabar baik juga, Bang Anton.
0: Kabar baik juga.
1: Belum makan pagi.
0: Kenapa?
1: Belum makan pagi.
0: Makan belum? Udah belum ya? Makan berat belum? Tadi cuma biskuit aja dikit-dikit gitu.
1: Sini makan nasi sama sambel. Jadi...
0: Jauh kali. Wah, eh.
1: Ya? Hah? Ya, bukannya kan juga di hati ya.
0: Bisa aja. Emang Cynthia udah makan?
1: Oh, ini bentar lagi mau makan.
0: Bentar lagi mau makan. Makan pakai apa?
1: Kirain saya tadi mau masak sambal teri sama kentang sama telur.
0: Oh, kirain makannya pakai tangan.
1: Tangan, sama sendok sama nasi.
0: Gak ada sambalnya pagi ini?
1: Ada sambalnya, itu sambal. Tadi itu kayak kentang, teri.
0: Oh, di sambal semua ya?
1: Iya, sambal, Kak.
0: Baik.
1: Pagi-pagi makan sambal.
0: Iya, tapi untungnya udah terbiasa kayaknya ya.
1: Kan apa kenapa kok kenapa sambal pagi?
0: Sebenarnya sih kalau nggak terbiasa bakalan sakit perut nantinya.
1: Kita nggak masalah.
0: Kayaknya Cynthia udah terbiasa gitu.
1: Sambal.
0: Ya nggak apa-apa lah. Nah pagi ini kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan hari Minggu karena ini hari Minggu kan.
1: Iya Minggu.
0: Ya, berarti tadi malam Minggu ya?
1: Nggak mana-mana kita.
0: Macam bukan malam Minggu ya kan, hujan gitu.
1: Malam-malam.

0: Malam-malam.
1: Enggak kemana-mana lah.
0: Oh, sama doinya di jalan.
1: Enggak lah, orang mau siaran subuh, cemana lagian oh, doinya iya. Doi mana lah.
0: Enggak tahu, dia nazwa enggak?
1: Enggak. Nazwa itu udah macam adik loh.
0: Oh iya. Saya coba dikit sama Shirley coba. Dikit-dikit Shirley.
1: Nah, Shirley itu macam kakaan. Jadi
0: walah, ya.
1: Nah, hari ini kan hari Minggu, jadi kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan hari Minggu, Cynthia.
0: Iya.
1: Nah, biasanya Cynthia itu pengennya tuh meluangkan hari Minggu tuh dengan siapa sih?
0: Aku ingin dengan keluarga.
1: Keluarga, spesifiknya siapa nih? Ibu atau adik atau kakak atau siapa?
0: Apa mama, adik-adik juga itu.
1: Oh.
0: Tapi kalau ngumpul lah, hari Minggu ngumpul, kalau biasa nggak ada ngumpul itu.
1: Oh, kalau hari biasa enggak, karena sibuk masing-masing ya?
0: Kalau hari Minggu baru ngumpul sama keluarga gitu,
1: hari Minggu baru, hari Minggu tapi di rumah aja biasanya, ngumpul-ngumpul sama keluarga.
0: Rumah, kadang-kadang ngumpul bang itu adik ponakan atau adik ipar, saudara gitu.
1: Kadang-kadang nonton sama-sama, nonton TV gitu enggak ya?
0: Nonton apa, film di ini, televisi atau di handphone itu.
1: Oh, di HP bisa juga nonton bareng-bareng gitu ya?
0: Ada, tapi dari apa, orang tua, tapi kita nggak ada.
1: Iya. Maksudnya nggak kekecilan kalau nonton di HP?
0: Ya, mungkin segitu.
1: Sebenarnya bukan filmnya yang penting ya, kebersamaannya itu yang penting ya kan?
0: Iya. Kita suka nonton horor ya,
1: Kak? Oh, horor kok hari Minggu ada aja, hari Jumat enggak. Lah.
0: Hari apa ada tuh hari, horor.
1: Kalau hari Minggu nonton horor nggak terasa horornya.
0: Terasa ya.
1: Malam Jumat baru nonton horor itu cocok. Lebih meregangkan dia.
0: Semakin nyata loh di kok nonton itu nyata.
1: Iya kan biar terasa, lebih terasa gitu kalau nyata.
0: Karena anak-anak Minggu lah libur semua, jadi tetap ramai dan
1: juga. Tapi enak ya yang dekat sama keluarga berarti ya. Cynthia keluarganya.
0: Kalau malam jauh.
1: Ya jauh lah, kalau mau sama keluarga harus pulang kampung dulu.
0: Iya.
1: Di sini ya
0: sendiri. Kan mantu jadi mandiri, kita belum pernah mantu kita lagi.
1: Ya ada enaknya dan nggak enaknya sih.
0: Iya.
1: Ya nggak.
0: Pastinya sih pengen simpan, tapi gimana ya di orang tua.
1: Ya lagian kan Cynthia anak cewek ya. Anak cewek satu-satunya nggak?
0: Enggak,
1: kita anak paling besar yang cewek ya?
0: Yang ada anak kecil paling kecil nomor 5, cewek.
1: Oh, paling kecil umur berapa tuh?
0: Ya, masih SMA 1.
1: Oh, Cynthia berapa saudara sih?
0: Ada 4.
1: Oh, 4 saudara.
0: 5 tambah Cynthia, 5 adik jadi kan 2 gitu.
1: Iya. 5
0: saudara kami.
1: Lumayan juga ya ternyata ya. Berarti pengennya sama keluarga gitu ya. Keluarga itu nomor 1 berarti ya.
0: Buat teman-teman nomor 2, yang mana 3.
1: Kalau sama doi berarti hari Sabtu aja lah ya, enggak usah hari Minggu lah ya.
0: Ada doi jumbo.
1: Tapi pernah punya?
0: Dulu pernah, kan sudah jadi orang.
1: Nah, kalau dulu waktu punya itu biasanya hari apa tuh meluangkan waktu dengan si doi?
0: Hari itu Sabtu atau Minggu gitu, Sabtu Minggu.
1: Oh, Sabtu Minggu juga ya.
0: Kalau tak kenapa dia udah punya orang lain juga kan. Jadi tinggal kita.
1: Ya udahlah, relakanlah yang udah jadi milik orang ya kan.
0: Apa aku ambil.
1: Ya, oke lah kalau begitu. Cynthia, ada lagi yang mau dikasih tahu mungkin tentang hari Minggunya?
0: Enggak ada, itu aja lah.
1: Itu aja.
0: Apalagi nanti kita karaoke itu kan, di karaoke.
1: Karaoke jam benar. Siapa yang penyiarnya ya? Tunggu aku cek dulu ya.
0: Hari Minggu.
1: Nanti kayaknya Kang Kiki. Ya tanggal 11 nih kan, ya Kang Kiki harusnya ya.
0: Iya 11.
1: Sama Kang Kiki kan asik juga tuh, dia juga pandai nyanyi tuh.
0: Iya kan sehari ya,
1: Bisa duet juga.
0: Duet nanti lah duet.
1: Kalau sama Mbak.
0: Aku mau duetnya nyata langsung sana ke RRI.
1: Oh iya. Ya kapan-kapan lah ya. Cynthia mau request lagu apa nih?
0: Itu lagu apa tuh coba yang dari apa? Coba Ambon Manise coba.
1: Ambon Manise? Oke, nanti kita putar.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Cynthia. Ya, Bang Kakak ada Cynthia di Mabar. Nah, kalau misalnya Cynthia biasanya meluangkan hari Minggu bersama dengan keluarga ya. Enak yang keluarganya deket-deket ya kan. Kalau mau meluangkan keluarga harus mikir-mikir dulu, aduh jauh pulang kampung gitu. Halo Marco Bar.
2: Halo Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi Bang Marlon.
1: Selamat pagi, siapa di mana ini?
2: Ada Muhammad Rudi di Garuda.
1: Bang Rudi, apa kabarnya?
2: Ya. Alhamdulillah sehat. Bang Marlon gimana, sehat ya?
1: Ya sehat lah, ini sisa-sisa peperangan.
2: Sisa-sisa ya. Oh ini Bang, minum air jahe aja Bang.
1: Iya, kalau itu sih udah berapa kali lah Bang.
2: Campur air hangat Bang.
1: Mm-mm. Bang Rudi, enggak?
2: Apa itu?
1: Enggak ada kena gejala-gejala ini, pilek-pilek begitu?
2: Ada sih Bang, tapi itu pun kemarin-kemarin lalu, sekarang udah baik kan lah.
1: Oh berarti udah mantan ya, mantan iya. Penderita pilek ya.
2: Aku biasanya kalau pilek itu taruhin minyak angin tuh hidungnya Bang.
1: Minyak angin, minyak kayu putih gitu?
2: Apa Bang?
1: Minyak kayu putih gitu maksudnya kan?
2: Enggak, minyak angin Bang.
1: Bedanya minyak angin sama minyak kayu putih apa?
2: Enggak Bang, tapi kalau minyak kayu putih beda lagi.
1: Oh minyak angin yang kayak mana ya?
2: Minyak angin yang, aduh nggak bisa, yang ada merek cap-capnya itu Bang.
1: Iya, minyak kayu putih kan ada cap-capnya juga.
2: Enggak, beda lagi, bukan itu Bang. Nggak bisa kita sebut.
1: Oh, iya oke lah Pak begitu.
2: Nah, pokoknya dia minyak angin, mm-hmm. Itu kan kalau kita taruh di hidung itu, itu terasa. Lalu kita hirup gini.
1: Kita taruh. Kayak inhaler gitu ya.
2: Hah?
1: Kayak inhaler gitu kan. Iya.
2: Nah, bisa juga. Baik Bang itu Bang. Kontrol iya. Minyak angin Bang.
1: Ya nantilah ini tinggal sisa-sisa aja.
2: Nanti aku kasih mereknya di sana ya. Di WhatsApp. Tapi jangan dibacain.
1: Ya. Oke. Okay. Bang Rudi udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah ada sarapan.
1: Roti lah ya, roti berarti ya.
2: Ya Bang, biasa Bang.
1: Roti, teh ya kan.
2: Teh manis sama minum apa tadi kita, minum jamu.
1: Oh jamu pagi-pagi ya. Maksudnya pagi. Tapi teh manis diminum juga?
2: Ya diminum juga Bang.
1: Umak.
2: Tapi nah, minum jamu juga tapi gelasnya beda.
1: Kalau yang
2: buat beda dikit.
1: Kalau yang jamu dikit aja gitu.
2: Hah?
1: Kalau yang jamu yang dikit yang mana nih, yang jamu atau teh manis?
2: Kalau yang teh manis itu kan ya minumnya teh manis gitu kan.
1: Satu gelas gitu kan.
2: Enggak, satu gelas ya teh manis.
1: Nah, kalau jamunya?
2: Kalau jamu satu gelas lagi.
1: Gelasnya sama ukurannya?
2: Beda Bang.
1: Oh, lebih kecil yang mana?
2: Lebih kecil yang inilah. Yang agak jamu.
1: Oh, jamu agak kecil ya.
2: Ya.
1: Oh, oke lah kalau
2: minum jamu pun bagus juga pagi-pagi gitu.
1: Iya, betul. Nah, Bang Rudi karena sekarang hari Minggu.
2: Ya.
1: Kita ngomongin yang berhubungan dengan hari Minggu aja lah ya.
2: Ya,
1: Bang Rudi kalau hari Minggu tuh biasanya Bang Rudi pengen meluangkan waktu dengan siapa sih?
2: Oh biasanya kalau hari Minggu ini meluangkan waktu sama keluarga sih Bang.
1: Oh sama keluarga.
2: Sebetulnya
1: juga.
2: Betulnya ya. Hampir sekarang ini hampir setiap hari ini kan kumpul sama keluarga gitu kan. Nah, nggak kenal hari sebetulnya Bang sekarang ini Bang,
1: setiap hari malah ya,
2: hampir setiap hari gitu lah.
1: Khususnya
2: tapi itulah kadang-kadang kalau hari Minggu kan suka ada kegiatan juga awak ya kan,
1: kegiatan di luar rumah.
2: Iya. Seperti apa, pengajian gitu kan. Kalau pengajian kan ada pengajian rutin sebulan sekali Bang.
1: Oh biasa jam berapa tuh pengajiannya Bang?
2: Itu biasanya dimulai habis zuhur Bang.
1: Habis zuhur sampai
2: asar. Habis zuhur sampai sekalian iyalah habis asar sekalian sholat berjamaah di situ kan.
1: Lama juga ya.
2: Apanya Bang?
1: Panjang juga pengajiannya gitu.
2: Iya itulah Bang.
1: 2 jam juga itu kan berarti kan?
2: Iya sebetulnya kita kan disuruh kumpul kan sehabis zuhur gitu kan, tempat lokasi gitu kan. Kayak kalau pengajian kita itu mulainya itu jam agak setengah tiga dikit lah. Kira-kira jam 2 lewat 20 gitu kan sudah mulai.
1: Kirain
2: itu sebetulnya tergantung ustadznya juga Bang.
1: Kalau datangnya
2: cepat, iya. Kalau ustadznya cepat, ya cepat kita mulai, cepat lebih bagus, cepat selesai, cepat kita ngobrol kan gitu.
1: Oh, awak kira tadi habis zuhur langsung gitu?
2: Enggak lah Bang.
1: Enggak ya.
2: Kalau habis zuhur langsung mulai kan belum semua orang juga.
1: Belum lagi makan siang kan belum sempat gitu ya kadang-kadang kan.
2: Ya, kalau tetap ceramahnya biasanya itu 1 jam Bang.
1: 1 jam ya.
2: Ya biasanya kalau pas mulai itu satu ada yang baca Quran juga gitu kan.
1: Bang Rudi
2: kata-kata sambutan lagi gitu kan. Nah, dari pihak ketua atau apa kan, itu baru terakhir ditutup tausiah sama doa. Barulah nanti kalau udah niatnya tinggal, habisnya tinggal nunggu azan bang. Kalau udah azan ya sholat asar sekalian berjamaah gitu kan.
1: Berjamaah ya, oke.
2: Iya.
1: Berarti itu di masjid gitu bang?
2: Enggak bang, di komunitas bang.
1: Oh.
2: Ada komunitas kita.
1: Oh, kirain sekalian di masjid sholat berjamaahnya gitu enggak ya?
2: Enggak bang.
1: Oh.
2: Ya, acara kami tiap bulan itu kan di komunitas kita, ada perkumpulannya.
1: Oke lah. Nah kalau misalnya balik ke soal keluarga tadi, itu biasanya hari Minggu meluangkan dengan keluarganya itu siapa nih bang? Ibukah atau ayahkah atau adikkah?
2: Semua bang, campur bang.
1: Campur ya?
2: Ya.
1: Bang Rudi
2: juga sama papa gitu kan. Sama om juga.
1: Bang Rudi anak satu-satunya atau ada saudara?
2: Ada sebetulnya saudara bang. Kakak ada depan.
1: Oh di situ juga abang. Atau merantau atau di mana?
2: Ada yang merantau juga bang.
1: Oh.
2: Kalau kakak awak kan lagi merantau deh bang, kerja di apa Malaysia.
1: Oh iya, iya jauh ya. Nah,
2: tempatnya di apa Johor.
1: Tapi setahun sekali pulang nggak?
2: Iya. Kalau pas lebaran datang kemari bang.
1: Pas lebaran ya?
2: Ya pas lebaran datang kemari.
1: Bang Rudi berapa saudara sih bang?
2: Sebetulnya sih. Kalau dari pihak bapak ya, satu bapak itu kami ada 4. Nah, jadi kan kalau dari aku sendiri ini anak tunggal. Karena bapakku ini kan menikah 2 kali. Ya kan? Jadi istri pertama bapak tuh sudah meninggal. Dari istri pertama bapak ini punyalah 3 orang anak.
1: Iya. Yeah.
2: Kakak 2, kakak perempuan 2, laki-laki 1. Nah, jadi kan bapakku menikah lagi, lahirlah wak, itulah anak ya sekarang.
1: Berarti Bang Rudi anak bungsu lah ya, paling kecil ya?
2: Iya, karena kan selebih-lebihnya kan kakak-kakak sama abang-abang awak nih dari masih satu bapak gitu.
1: Iya, iya. Nah,
2: jadi, ya kalau kakak yang satu lagi dekat-dekat juga, masih ada dekat juga rumahnya bang, di sekitaran nomor Ambe bang. Kayak nomor 3.
1: Oke lah, berarti kalau Bang Rudi pokoknya sama keluarga lah ya, campur-campur semua yang ada di situ gitu ya.
2: Iya bang, campur-campur gitu kan. Nah, duduk-duduk di rumah gitu kan, sambil
1: cerita-cerita ya kan.
2: Cerita-cerita, ada yang sambil nonton juga bang.
1: Iya. Oke lah Bang Rudi, ada
2: hari Minggu ini kan tempat yang apa namanya paling pas untuk kumpul bareng keluarga gitu ya kan. Kadang kan orang hari Minggu kan banyak kegiatan ya, tapi meskipun banyak kegiatan masih syukur-syukur kita itu masih ada kumpul-kumpul gitu kan, orang keluarga inti gitu kan. Tapi kalau yang namanya acara seperti acara arisan keluarga itu kan beda lagi kan gitu kan.
1: Keluarga besar keluarga, itu ya.
2: Iya itu namanya keluarga besar. Saya kan dari keluarga besar ayah kita gitu kan, arisan keluarga besar ibu kita kan gitu. Tapi kalau yang namanya keluarga inti gitu kan, seperti paman, tante gitu kan, saudara-saudara kan, itu namanya perlu dipertingkatkan lagi gitu.
1: Oke lah kalau
2: kalau bisa ya setiap hari kan gitu kan. Kan mesti tunggu hari Minggu gitu. Okay. Kalau punya kerja, syukur-syukur pun malam kan masih bisa gitu kan. Habis-habis maghrib kan orang udah pada pulang kerja ya kan bang.
1: Iyalah. Cuma kan, cuma kan kalau pulang kerja biasa udah capek gitu.
2: Iya.
1: Ya begitulah. Oke lah Bang Rudi, ada lagu yang mau di request mungkin?
2: Ini aja lah ya. Monitor ketua ya.
1: Oke, nanti kita putar.
2: Saya heran.
1: Kenapa tuh? Nah,
2: kalau sama Bang Marlon dan yang penyiar lainnya bisa request lagu, aku heran. Tapi kalau sama terkadang tertentu nggak bisa gitu. Tapi memang inilah, kita kan bukan request kita kan. Tapi ya itu tadi, kalau cuma sekedar kepengen request ya, kalau bisa ya dikasih. Asalkan lagunya itu kan lagu daerah kan itu kan.
1: Iya. Sebenarnya memang nggak ada request-request sih.
2: Iya.
1: sebenarnya
2: enggak biar takut mengisi waktu kekosongan
1: kan? Enggak, maksudnya begini bang, sebenarnya sih penyiarnya yang milih sekarang itu mau lagu apa gitu, cuma karena aku pun bingung makanya kadang-kadang aku tanya ke pendengar mau request lagu apa gitu.
2: Jadi begitu ya bang ya.
1: Iya gitu, jadi ya, penyiarnya nggak salah itu, yang nggak ngasih request nggak salah dia.
2: Cuman kalau markobannya kan kada salam-salam, nah itu dia.
1: Oke
2: lah bang Marlon ya. Batuk-batuk terus dari tadi bang. Cepat sembuh ya bang ya.
1: Amin.
2: Oke, sehat-sehat selalu buat bang Marlon ya.
1: Yo.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Dadah.
1: Dadah bang Rudi. Ya bang kakak, ada bang Rudi ya. Sama dengan Cynthia, biasanya hari Minggu tuh meluangkan waktu dengan keluarga. Tapi kalau Bang Rudi mungkin malah setiap hari, nggak cuma hari Minggu nih. Dan enaknya begitu ya, memang kalau misalnya tinggal sama keluarga, ya rasanya dekat dengan seseorang atau orang-orang yang bisa menyemangati kita begitu. Kalau perantau, wah ya udahlah, harus mandiri begitu. Nah bang, sekarang kita putar lagu yang di request ya. Kita mulai dengan lagu Ambon Manise yang di request oleh Cynthia tadi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Mangokal Holi adalah salah satu adat istiadat yang masih kental dalam masyarakat Batak Toba dan hingga kini masih dilestarikan karena memiliki makna yang sangat mendalam. Tradisi Mangokal Holi ini adalah upacara adat yang diselenggarakan untuk menggali kembali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya, yang kemudian dipindahkan ke tempat yang baru dan biasanya berbentuk tugu. Rangkaian upacara dalam tradisi tersebut merupakan bentuk ekspresi penghormatan masyarakat Batak Toba terhadap leluhur, sekaligus bertujuan untuk mengeratkan tali kekerabatan di antara keluarga atau marga.

0: Store Monitor Ketua Bangka Kak, tadi direkos oleh Bang Rudy dari Garudua ya. Dan sekarang kita masih di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar, dan kita ngomongin hari Minggu sekarang. Halo Markobar.
1: Markobar ngopi bagi kabar gitu ya Bang
0: Naran ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Lama banget kita ketemu Bang Marun. Tambah ganteng ya Bang ya.
0: Oh biasa aja Bang Edo, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, lagi kabut banget Bang, lagi Bang.
0: Lagi apa?
1: Asapnya nih kabut.
0: Aduh, belum ini juga ya, belum menghilang juga asapnya ya.
1: Iya, belum reda lah ibaratnya kan. Masih gelap nih.
0: Itu kalau jarak pandang kira-kira berapa meter tuh Bang?
1: Kalau yang bisa dipandang mungkin 30 lah.
0: 30 meter, waduh, berarti kalau naik kendaraan sendiri gitu ya. Ini harus pelan-pelan betul ya naik kendaraannya ya.
1: Kalau naik kendaraannya pelan lah kan, enggak tapi bisa cepat sekali Bang. Kalau di kotanya ini Bang, kalau di tempat saya, kalau di daerah lain tuh enggak tahu Bang. Kalau untuk jalan lintas saya kadang ngerti. Kadang-kadang katanya di kabupatennya agak terang aja Bang, tapi di kotanya gelap Bang.
0: Iya, di situ jarang turun hujan Bang Edo.
1: Kalau untuk sekarang belum dapat nih Bang, ada dulu agak lama tuh ada hujan tapi nggak lebat juga, tapi nggak bisa dihilangkan kabutnya Bang.
0: Kalau di sini justru hujan-hujan nih lagi sering, semoga di situ hujan secepatnya Bang Edo ya.
1: Ya mudah-mudahan amin Bang, belum ada hujan nih Bang, yang agak lebat tuh nggak ada Bang.
0: Tapi kalau Bang Edo hirup udaranya terasa nggak? Terasa itu bekas pembakaran begitu?
1: Kalau gini Bang, kalau kita masuk di rumah ya, kalau kita keluar itu terasa Bang, asap yang ada bakaran itu terasa. Tapi kalau udah di luar, mungkin rasanya tuh nggak mudah menyatu Bang gitu Bang.
0: Oh, kayak jadi ya gimana ya, kita juga kalau udah sering cium, kadang-kadang kita nggak sadar ya kalau ada aroma itu.
1: Iya, matanya itu Bang. Tapi kalau kita di dalam rumah Bang, habis rumah ya masuk, terus agak lama, keluar, itu terasa Bang. Ada pembakaran di udaranya tuh, gak ada sehat lah maksudnya.
0: Waduh, ini lama-lama habis juga hutan kita kalau begitu ya.
1: Iya, tapi kalau di kebanyakan kalau orang naik motor nih hampir-hampir rata-rata pakai masker Bang, 95% pakai masker Bang.
0: Kalau di rumah nggak pakai masker Bang Edo?
1: Gimana kalau di rumah pakai masker Bang? Bisa ngomongnya sama istri kan?
0: Tapi kalau iya, kalau jalan kaki keluar pakai masker atau nggak Bang Edo?
1: Kalau biasanya kadang-kadang bisa dipakai masker, bisa ada kabut terbawa ya nggak dipakai Bang.
0: Tergantung setebal apa kabutnya ya.
1: Iya, kadang-kadang ya. Agak terang juga. Tapi untuk sekarang nih, waktu abang kita ngomong ini agak gelap Bang.
0: Waduh. Ini sangat memprihatinkan Abang Kakak. Semoga ini masih lebih banyak lagi orang yang peduli dengan kebakaran hutan di sana ya.
1: Iya, di Kalimantan nih ya banyak hutannya mungkin Bang, anu kata orang tuh tanahnya tuh tanah gambut Bang. Jadi apa apinya tuh masuk ke dalam tuh lebih padat gitu dia.
0: Iya, baiklah begitu. Nah, Bang Edo, kita ke topik ya sekarang ya.
1: Aduh, cerita apa nih Bang pagi-pagi ya, itu cuma ketemu Bang Marlon aja. Lama gak ketemu Bang.
0: Iya, karena kan sekarang hari Minggu.
1: Kata orang Melayu, lama gak bersua lah.
0: Lama tak bersua ya.
1: Ya makanya itu kan aku rindunya gimana, gak bisa melemparnya ke Medan sana kejauhan. Jadi dengan cara begini aja ya Bang Marlonnya.
0: Iya, maaf.
1: Topiknya apa Bang? Kadang-kadang gak bisa jawab Bang.
0: Ya enggak lah, topiknya ringan aja kok. Kalau hari Minggu tuh biasanya Bang Edo meluangkan waktu bersama siapa tuh biasanya?
1: Oh, meluangkan waktu maksudnya jalan-jalan tuh?
0: Iya, bersama dengan siapalah paling sering di hari Minggu begitu.
1: Oh, di hari Minggu nih jarang berjalan Bang, jarang jalan-jalan Bang.
0: Tapi
1: apalagi kabut ini Bang, jadi gimana mau jalan kemana kita?
0: Ya nggak harus jalan-jalan, di rumah biasanya hari Minggu sama istri begitu.
1: Ya mungkin begitu Bang.
0: Kalau misalnya sama anak-anak?
1: Ya anak-anak sudah nggak ada, bukan nggak ada Bang, sudah
0: jauh-jauh ya.
1: Bukan, sudah keluarga kan kata orang tuh ya Bang ya.
0: Sudah apa Bang?
1: Sudah berkeluarga kan yang namanya.
0: Oh Amerika. Iya, berarti hari Minggu juga mereka jarang datang ya.
1: Enggak jauh juga, enggak jauh juga. Dari ini kadang-kadang ketemu, sering-sering aja ketemunya.
0: Tapi berarti gak paling
1: jauh sekali, seputaran di kota sini juga.
0: Berarti paling sering hari Minggu sama istri lah berarti, Bang ya.
1: Iya, itu Bang, yang tersayang lama, yang cinta lama Bang di sana, Bang.
0: Cinta lama.
1: Iya kan?
0: Ya, iya,
1: kan
0: sih.
1: Sama istri ya Bang, ya benar Bang.
0: Iya, maksudnya cinta hidup, seumur hidup lah begitu.
1: Ya, seumur hidup gitu ya.
0: Jangan
1: cinta
0: bilang
1: lama, kan dulunya kan cinta Bang ya.
0: Ya emang sekarang gak cinta kan, lagi.
1: Bukan gak cinta, kan kadang-kadang bisa, gimana Bang ceritanya, bisa merem-merem gitu ya Bang ya. Nah kan gitu, bukan yang gak cinta sih, cinta tuh ya, kata Abang tadi benar aja seumur-umur ya.
0: Iya.
1: Tapi kan kalau di rumah kan kadang-kadang kalau udah anonim ya cinta aja Bang. Kadang-kadang kan ada sedikit gimana gesekan gitu nah Bang.
0: Ya bumbu-bumbu kan? Rumah tangga lah ya. Bumbu-bumbu rumah tangga ada pertikaian
1: nah,
0: sedikit-sedikit
1: kan
0: ya.
1: Abang kan ngerti aja kan kalau udah gitu kan ya Bang.
0: Iya.
1: Aja orang semua Bang, hampir-hampir sama Bang.
0: Oh oke lah begitu.
1: Tapi coba kebanyakannya begitu, bukan hampir-hampir sama. Tapi coba banyaknya yang begitu ya
0: banyaknya
1: Bang.
0: Banyaknya begitu ya.
1: Ya kadang-kadang kan bisa, bukan kita minta maaf, kadang-kadang bisa keluar gitu kemana dia ya.
0: Iya betul.
1: Nah kan gitu ya Bang ya ceritanya ya Bang.
0: Baiklah kalau begitu Bang Ido, berarti keluarga tetap istrilah yang paling sering dijumpai ya.
1: Iya benar, dari rumah aja Bang. Itu Bang yang cinta, cinta gimana Bang kemarin, cinta pertama apa gitu ya Bang ya.
0: Iya. Baik. Bang Ido
1: ada lagi Bang ya?
0: Kenapa?
1: Abang sehat aja ya.
0: Sehat, cuma ada sedikit sisa-sisa batuk. Heran juga sih, di situ yang ada asap kok di sini yang batuk ya.
1: Enggak tahu, nanti Bang dilempar aja, jangan dilempar ke orang Bang, lemparnya batuknya Bang.
0: Lempar kemana batuknya?
1: Barang aja lempar kemana gitu, nanti lempar ke laut ya gitu ya Bang ya.
0: Nanti ikannya yang jadi batuk.
1: Tapi ya jangan lempar ke sana lah, kesian nanti orang ikan makan ikannya batuk juga kan ya Bang.
0: Iya, jangan dilempar, disembuhkan.
1: Disembuhkan gitu. Berarti berarti yang bisa menyembuhkan Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti ke dokter udah belum dah, dokter?
0: Minum obat aja sih Bang.
1: Iyalah. Gimana minum obatnya, katanya 3 kali sehari ya Bang ya?
0: Tergantung sih, kalau kadang-kadang lupa minum obat.
1: Benar juga, tapi kalau batuknya nggak lupa Bang ya.
0: Iya batuknya nggak lupa karena dia datang sendiri batuknya.
1: Oke lah. Aduh, oke lah Bang lah kalau begitu Bang.
0: Bang Edo ada lagi yang mau request?
1: Apa nggak ada rindunya nih, lama rasanya kita nggak ngomong Bang ya.
0: Iya.
1: Nanti kadang-kadang gue masuk sama Bang Kiki ya, Bang Kiki ya tuh.
0: Nanti Bang Kiki
1: tapi
0: nanti
1: suaranya sama anu kada tapi beda sama Abang nih, sama Bang Marlon nih suaranya itu.
0: Iya, beda tuh.
1: Enggak tapi beda Bang. Kalau di apa di radio tuh enggak tapi beda sama Abang. Ya sama lah gantengnya gitu sih
0: kira-kira. Aduh. Nah, Bang Ido nanti bisa karaoke nanti sama Bang Kiki jam 4 sore.
1: Tapi enggak ada persiapan Bang. Biasanya saya senang lagunya bukan Rahwana Bang. Apa boleh dites Bang?
0: Apa judul lagunya?
1: Aku Bukan Rahwana.
0: Itu lagu daerah?
1: Bukan, yang dilakukan Nazar itu, Nazar kan?
0: Oh bukan, maksudnya untuk dangdut nanti.
1: Iya.
0: Oh iya. Kira ini yang mau di request sekarang. Kalau sekarang mau dengar lagu apa nih Bang Edo?
1: Boleh juga lagu yang saya minta nih aja.
0: Lagu daerah dong.
1: Oh lagu daerah kan?
0: Iya.
1: Oh, gitu aja. 6 bulan aja Bang.
0: Apa?
1: 6 bulan dari Cacan.
0: 6 bulan?
1: Dari Cacan.
0: 6 bulan. Ini lagu daerah. Daerah mana nih Bang?
1: Iya. Daerah Kalimantan Selatan.
0: Cacan ya?
1: Dari Cacan lagunya 6 bulan Bang.
0: Oke. Nanti kita putar ya. Lagu itu Banjar ya.
1: Iya lagu itu lagi lagu topnya Bang tuh, biasanya Banjar amit tapi orang udah pulang ke sana.
0: Oke siap, nanti kita putar.
1: Boleh Bang, Abang sehat selalu Bang ya.
0: Iya Bang Edo juga sehat-sehat ya semua.
1: Amin. Karena iya. Abang nih sehat gitu Bang, rame sekali Bang kalau sama Abang nih ngomongnya. Biar kita lihat orangnya, tapi saya tahu orangnya ganteng ya Bang ya.
0: Waduh, dari mana gantengnya?
1: Bang, ini Bang. Bang, kalau bang Edo bilang ganteng jangan aduh dong Bang. Siapa yang cubit kan enggak ada. Kalau diaminkan malah bagus.
0: Oh iya, amin. Semoga makin ganteng.
1: Gitu loh Bang, yang masih bilang abang ganteng juga bahagia bang, rasanya bangga tuh bang.
0: Iya, amin lah.
1: Kalau adik, kalau abang bilang aduh, yang ngirim gantengnya jadinya sedih juga bang ya. Kita menetesan air mata bang gitu kan ya.
0: Kalau begitu amin lah ya.
1: Tapi dilanjutkan bang kita ceritanya bang. Silakan aja bang, lanjutkan nanti kapan-kapan lagi bang lah.
0: Oke bang Edo, terima kasih waktunya.
1: Ayo, makasih banyak bang.
0: Iya.
1: Malamnya ya, selamat pagi dari kejauhan ya.
0: Selamat pagi
1: pamit
0: juga.
1: Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang.
0: Waalaikumsalam. Ya bang kakak, ada bang Edo dari Kalimantan ya. Ternyata di sana kabut asapnya masih tebal katanya bang kakak. Semoga ini cepat dilakukan penanganan. Ya kita nggak tahu ya sekarang mau berharap sama siapa. Berharap sama langit aja lah, semoga cepat turun hujan yang lebat di situ. Nah bang kakak. Ya, kesimpulannya ini kebanyakan dari kita tuh meluangkan waktu dengan keluarga ya. Ya mentok-mentok istri lah begitu. Nggak ada orang yang kayaknya khusus hari Minggu ketemu pacar gitu, nggak ada ya. Kalau misalnya ketemu pacar mungkin sekali-sekali aja hari Minggu, tapi kebanyakan juga sama keluarga kan harusnya. Dan kayaknya sampai di sini dulu bang kakak acara Markobar kita untuk hari ini. Nanti jam 9 kita akan kembali lagi dengan informasi seputar kuliner. Dan sekarang kita putar lagu yang direquest oleh bang Edo, 6 bulan dari Cacan. Oh,

0: Kursinya udah penuh semua ya? Duduk di mana ini?
1: Bu, di kursi saya saja. Ibu kan sedang hamil.
0: Oh iya, terima kasih, Dek. Berat juga belanjaan ini ya. Sini, Bu. Saya bantu bawa ya.
2: Aduh, makasih ya, Nak ya.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat Miranda Bang Kakak, dan tadi adalah sebuah lagu Minang berjudul Rang Talu. Kini kita masuk ke acara informasi kuliner. Karena sekarang hari Minggu, dan informasi kuliner yang akan Marlon bagikan kali ini adalah makanan-makanan fermentasi yang kaya nutrisi. Ya, kalau misalnya dari Indonesia tentunya ada, tapi mungkin Abang Kakak selama ini taunya yang dari Indonesia aja. Sekarang Marlon kasih tahu juga yang dari luar. Ya, walaupun gak pernah mencicipin, minimal tahu namanya lah begitu ya. Yang pertama itu adalah kefir. Nah, ini pakai E ya, bukan pakai A. Nanti dibilang kafir pula, bukan. Ini pakai E, jadi namanya kefir. Selebihnya hurufnya sama dengan kata itu, begitu. Nah, kefir ini merupakan minuman susu fermentasi yang dibuat menggunakan bibit kefir. Apa itu bibit kefir? Itu bibit kefir itu semacam kombinasi antara bakteri dan juga ragi ya, Bang Kakak. Nah, minuman kefir ini memiliki rasa asam menyegarkan dengan sedikit sensasi berkarbonasi. Ya, mungkin mirip-mirip dengan yogurt dikit. Cuma kalau yogurt kan nggak ada berkarbonasi gitu ya. Atau kalau Bang Kakak mungkin kurang paham, berkarbonasi itu kayak minuman-minuman soda, nah gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ini mungkin perbedaannya dengan yogurt mungkin kayak gitu-gitu. Nah, teksturnya ini lebih encer daripada yogurt, dan kandungan mikroorganisme yang ada di dalamnya itu baik di dalam yang dalam kefir gitu ya, itu dapat membantu untuk menjaga keseimbangan bakteri usus dan juga mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Kalau misalnya kita minum minuman soda-soda gitu kan mungkin nggak sehat ya. Nah, kalau misalnya mau sedikit sensasi soda tapi juga sehat, ya bisa nih makan kefir aja gitu. Kok masih asing kefir? Iya, memang masih asing lah. Orang kefir aja berasalnya itu dari pegunungan Kaukasus Utara begitu, di wilayah perbatasan Rusia dan juga Eropa Timur. Jadi wajar kalau misalnya kita mungkin baru kenal sekali ini atau baru mengetahuinya, ya wajar. Tapi yang jelas bahan utamanya adalah susu, Abang Kakak. Nah, selain kefir tentunya ada juga makanan fermentasi lain yang kaya akan nutrisi. Apa itu? Nanti kita kasih tahu, Abang Kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya dari Anikyu dan juga Rayola featuring Rido Zulma berjudul Cinto Palapeh Tanyo.

Panggang pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disediakan.

sebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang paca. Dalam olahan panggang paca, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Siti Rohana dari Redima dan juga Deva ya. Itu biasa di request oleh Bu Nomi Cipa. Tapi setelah beberapa kali request ya kan, dengar-dengar wah enak juga nih lagunya ya, Siti Rohana, lagu dari Minang. Dan kita lanjutkan Abang Kakak membahas makanan fermentasi yang kaya akan nutrisi. Setelah tadi ada namanya kefir gitu ya, pakai E. Dan yang selanjutnya adalah kimchi. Nah kalau misalnya untuk yang suka K-pop, biasanya udah tau lah ya kimchi nih. Cuma kalau misalnya yang jarang nonton-nonton drama-drama dari Asia Timur sana, ya mungkin masih asing lah. Ya Marlon juga masih asing sih. Kimchi ini berasal dari Korea Selatan ya. Dan kimchi ini merupakan makanan fermentasi tradisional yang terbuat dari sayur, tapi umumnya yang digunakan adalah sawi putih, lobak, daun bawang, dan juga diberikan berbagai bumbu begitu. Nah, kimchi ini memiliki banyak variasi ya Bang Kakak, karena tadi kan dikasih bumbu dan tentunya bumbunya itu mungkin bisa beda-beda, bahkan sayurnya juga bisa beda kan. Jadi memang ada beberapa variasinya dan juga cita rasanya ini bisa berbeda antara kimchi yang satu dengan kimchi yang lain. Nah, kalau tempe kan biasanya gitu-gitu aja rasanya. Ya bisa sih rasanya agak enak, agak enggak enak gitu ya, ada yang kerasa dan enggak gitu. Tapi kan tergantung mungkin cara masak gitu ya. Nah, kalau ini dari sayurnya aja udah beda ya, jelas rasanya juga beda gitu. Nah, proses fermentasinya ini ya, fermentasi kimchi itu menghasilkan bakteri baik yang dapat mendukung kesehatan pencernaan. Dan kimchi ini biasanya dijadikan sebagai lauk pendamping nasi atau hidangan khas Korea lainnya. Bahkan katanya nih, kimchi ini juga jadi lauk yang paling umum di sana gitu. Ya sama kayak kita, tempe tuh kayaknya lauk paling umum ya. Sudah murah ya kan, bergizi juga. Mungkin kimchi juga seperti itu di sana. Makanya menjadi lauk yang paling umum. Tapi ngomong-ngomong, kimchi ini dulu namanya adalah chimchae gitu. Kok jadi beda ya? Mungkin dulu aksaranya beda ya, Hangul sama Hanja begitu. Nah, kalau chimchae itu artinya adalah sayuran yang direndam. Jadi difermentasi begitu. Apakah enak ya, coba aja sendiri. Kan sawi kita banyak ya. Coba Abang Kakak fermentasi sawi atau lobak atau daun bawang. Ya siapa tahu nanti jadi kimchi yang rasanya itu malah tersendiri dia. Karena kena iklim Indonesia, kena angin Medan begitu ya. Kalau kimchi ini kan mungkin dia kena angin Korea dia. Dan sekarang Abang Kakak dari Minang, kita putar sebuah lagu karo dari Adel Kaban berjudul Cerita Lama. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempuan Pilihan tentunya Abang Kakak dan bersama Marlon di sini kita masih membahas makan fermentasi. Belibet ngomongnya ya. Makanan fermentasi yang kaya nutrisi. Nah, selain tadi ada yang namanya kimchi dari Asia Timur atau Korea Selatan lebih tepatnya, terus juga ada kefir. Yang selanjutnya ini ada dari Asia Timur juga Abang Kakak. Tapi ini sejenis teh begitu. Namanya adalah kombucha. Kayaknya cantik namanya ya, kombucha. Jadi ini dari Asia Timur, tepatnya mungkin dari Tiongkok kalau yang ini ya. Walaupun mungkin di Korea juga ada begitu. Nah, kombucha ini adalah minuman teh fermentasi yang memiliki rasa asam manis dengan sensasi agak-agak bersoda gitu. Ya mungkin kalau misalnya yang minum man soda yang ada di iklan itu mungkin kayak gini ya bikin ya, enggak ya, bercanda. Mungkin sama-sama kayak ada bersoda tapi harusnya sih beda ya. Nah, minuman yang ini tuh dibuat dengan menggunakan teh, air, gula, serta kultur bakteri dan ragi yang dikenal sebagai SCOBY begitu. Untuk proses fermentasinya sendiri, ini kalau misalnya Marlon cek ya, ini agak-agak berbeda nih. Ada satu situs yang mengatakan bahwa fermentasi kombucha itu antara 7 sampai 30 hari. Sedangkan di artikel lain disebutkan, tepatnya di Wikipedia ya, disebutkan kalau kombucha itu difermentasi antara 8 sampai 12 hari. Nah, yang mana tuh? Ya pokoknya minimal seminggu lah ya harusnya ya. Dan kombucha itu dapat menjadi alternatif untuk minuman bersoda. Karena kalau misalnya soda kan mungkin takut lambung gimana-gimana gitu ya. Ya udah minum kombucha aja begitu. Nah, kombucha ini Abang Kakak katanya dari dulu sering digunakan sebagai minuman kesehatan begitu. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata setelah diteliti-teliti ya, selama proses fermentasi dan oksidasi kombucha ini berlangsung, yang tadi sampai semingguan bahkan ada yang 30 hari bilang itu terjadi bermacam-macam reaksi pada larutan teh manis yang difermentasi ini. Jadi kan dia pakai ragi juga tuh, dan juga pakai mikroba lain begitu. Nah, kemudian bakteri dan juga ragi tadi itu kayak jadikanlah katakan jadi kayak jamur begitu, dan jamur itu memakan gula yang ada di teh. Dan sebagai gantinya, kalau ada yang dimakan kan ada yang dikeluarkan tuh. Sebagai gantinya, jamur tadi itu memproduksi zat-zat bermanfaat di dalam teh tersebut. Apa tuh zat bermanfaatnya? Kayak asam laktat, memproduksi vitamin juga, ya kan? Yang tadinya nggak ada vitamin jadi ada vitaminnya. Ada asam aminonya juga. Bahkan sampai ada antibiotiknya gara-gara jamurnya itu tadi, serta zat-zat berguna lainnya. Maka dari itu, jamur kombucha atau minuman kombucha ini bagaikan sebuah apa ya? Kumpulan dari biokimia mini yang murni begitu. Ya nggak murni juga sih, karena kan udah melalui proses fermentasi. Pokoknya berguna untuk kesehatan gitu ya. Menarik sekali. Jadi pengen minum ya kan, walaupun mungkin nggak enak ya. Kalau kita baru coba-coba itu mungkin rasanya aduh gimana gitu. Kalau misalnya udah terbiasa mungkin biasa aja gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita putar lagu selanjutnya, Rambayan Taduang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Ranisi Marmata dengan judul Love You Karena Kanmu, sebuah lagu dari Pak Pak Abang Kakak, dan kita lanjutkan membahas makanan fermentasi yang kaya akan nutrisi. Tentunya selain tempe dan tahu ya, karena kalau itu udah tahu kita. Yang selanjutnya adalah miso. Tapi miso ini beda sama misop ya Bang Kakak. Jangan disamakan. Kalau kita tuh misop mungkin mie bihun begitu ya, yang ada sop-sopnya atau ada kuah-kuahnya, jadilah misop. Kalau miso yang kita bahas sekarang ini adalah makanan dari Jepang gitu. Jadi Jepang itu punya menu miso yang merupakan pasta fermentasi yang dibuat dari kedelai, garam, dan juga koji. Apa itu koji? Koji ini kultur jamur yang digunakan dalam proses fermentasi ya. Kalau misalnya tempe menggunakan ragi, nah miso ini menggunakan koji namanya. Jadi bahan ini merupakan cita rasa gurih dalam, maksudnya cita rasa gurih dan juga punya kayak umami yang kuat begitu kalau miso ini. Dan miso ini sering digunakan sebagai bahan untuk sup, untuk saus, dan juga marinasi. Dan kandungan hasil fermentasinya ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sistem pencernaan tubuh begitu. Nah kalau misalnya di Jepang mungkin digabung-gabung juga dengan tahu begitu Bang Kakak, misonya ini. Tapi yang jelas miso ini nggak berbentuk mie ya. Kalaupun nanti kelihatan kayak mie, berarti memang dicampur mie, bukan misonya yang kayak mie. Aduh, gimana bilangnya? Intinya miso ini kayak semacam bumbu fermentasi lah, begitu. Dan miso-misoan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di udara kali ini ya Bang Kakak. Karena Maroon House pamit undur diri, sekarang sudah pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Nanti jam 10 kita akan mutar lagu di acara Jazz Music. Lalu akan ada Shirley yang akan menemani Abang Kakak sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Kabar berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang kakak, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong ekspansi restoran Indonesia ke pasar luar negeri untuk memperkenalkan makanan Indonesia sekaligus memperluas jangkauan bisnis kuliner nasional. Dalam acara Franchise and License Expo di PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat, Budi mengatakan Kementerian Perdagangan akan mengoptimalkan peran etalase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center yang tersebar di 33 negara. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

0: karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Berjumpa kembali nih abang kakak bersama Sherly di hari Minggu 11 Oktober 2026.
1: Ingat waktu kau pegang sapunya tangan satunggu.
0: Gimana kabarnya abang kakak di weekend kali ini? Semoga sehat selalu ya. Dan pastinya semoga hal-hal baik menyertai serta rencana-rencana yang akan abang kakak kerjakan di hari ini. Lagi yang mau liburan atau mau me time aja di rumah, semoga dapat berjalan dengan lancar. Baik dari segi cuaca, kesehatan, dan lain sebagainya ya. Biar asik nih weekendnya abang kakak Sherly temenin hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu anak khas perempat, dan informasi terupdate yang akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Kita awali dengan etalase 88,4. Pastinya Sherly akan hadirkan informasi dari dunia UMKM selama 1 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan lagu-lagu enak khas perempat pastinya. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Woi, apa dah?
1: Nur, tolong aku, Nur. Aku pinjam duit, Nur.
2: Hah? Pinjam duit?
1: Iya, Nur, 500 ribu aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
2: Ada sih, tapi aku perlu.
1: Tolong, Nur, ini penting kali.
2: Ya udah, janji ya.
1: Iya, iya.
2: Setengah jam lagi nih.
1: Iya. Aduh, udah sebulan. Aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minjem sama siapa lagi coba ya. Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
3: Oi.
1: Nur, Nur tolong aku, Nur. Aku perlu duit lagi 500 ribu aja, Nur.
2: Lagi?
1: Nanti setengah jam lagi aku bayar, Nur.
2: Untuk apa sih?
1: Nur, tolong, Nur. Penting, Nur. Perlu kali.
2: Iya, tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu tuh Ida selalu pinjam uang. Setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat

0: dan anak sekolah, aku gak bisa bayar lagi. Kayak mana ini?
1: Sayang, sayang kenapa sih?
0: Apa lagi sayang-sayang? Gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.

Abang Kakak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, sebanyak 70% produk lokal telah menghiasi gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKPMP Desa Sorowako Luktim Sulawesi Selatan. Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar Minggu, hal ini sebagai peluang untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa. Dalam peninjauan itu, Andi Sudirman bersama Menkop Ferry ini melihat langsung aktivitas gerai koperasi yang telah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari LPG 3 kg, pupuk, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, minyak goreng hingga produk UMKM lokal. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai KDKMP Sorowako ini merupakan salah satu gerai yang telah berjalan sesuai spesifikasi dan menjadi modal awal untuk mengembangkan usaha koperasi secara berkelanjutan. Menko Ferry juga berharap setiap KDKMP dapat dilengkapi dengan alat dan mesin untuk mendukung kegiatan pasca panen komoditas unggulan masyarakat seperti lada, vanili, dan produk pertanian lainnya. Masih di etalase 88,4 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Propert Medan, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sile, Maya ke mana ne?
1: Jua-jua, Abang. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, lama tak jumpa ini, Bang. Iya,
0: kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya, mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar Abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Jangan lewatkan, Sarli akan hadirkan informasi-informasi budaya, kuliner, wisata, dan lain sebagainya ke ruang dengar Abang Kakak selama 1 jam ke depan ya. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

bakal kejuaraan Sobat Gas Pancaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur yang diikuti sekitar 1.100 peserta dari 15 provinsi diharapkan menjadi ajang pengembangan bakat sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui olahraga bela diri tradisional Indonesia. Pembina event Sobat Gas Pancaksilat Championship, Suhardi Rizky Hardianto atau disapa Gus Ahmad Suhadi di Jakarta, mengapresiasi panitia dan seluruh peserta atau pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan kejuaraan yang digelar selama 2 hari pada 10 sampai 11 Oktober 2026 tersebut. Ia berharap kejuaraan ini tidak hanya menjadi wadah bagi peserta untuk meraih prestasi, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta pelestarian budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak, ya pastinya udah persiapan untuk makan siang mungkin. Untuk abang kakak yang lagi bersantap siang, selamat makan siang aja. Untuk abang kakak yang masih bingung mau makan apa, masih scroll-scroll ya, semoga menemukan menu terbaiknya di hari ini. Untuk abang kakak yang lagi di perjalanan, mau makannya di tempat kondangan ya, biasa hari Minggu. Enakin makan siangnya abang kakak, hati-hati juga di jalan ya. Pokoknya untuk abang kakak yang lagi melakukan aktivitas apapun di hari ini, semoga lancar selalu. Untuk yang sakit, semoga disembuhkan. Untuk yang lagi berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun aja ya. Pasti masih bersama Sherly sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan lagu-lagu enak khas perempat dan informasi-informasi menarik. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, sesaat lagi pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Abang Kakak, nasi jaha ini menjadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang menyimpan kekayaan rasa dan budaya. Hidangan berbahan beras ketan ini dimasak dalam batang bambu, lalu dibakar di atas bara api. Nasi jaha dikenal luas di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, khususnya Manado serta Minahasa. Hidangan ini juga sering disebut nasi jahe ya, karena jahe menjadi salah satu bumbu utamanya. Melansir Universitas Tekom, nasi jaha berbahan dasar beras yang dimasak bersama rempah-rempah menggunakan batang bambu. Keunikan nasi jaha terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketan, dan aroma khas dari proses pembakaran. Selain aroma bambu, nasi jaha juga memiliki wangi khas dari daun pisang yang membungkus beras ketan saat dimasak. Masyarakat Ternate biasa menyantapnya sebagai pengganti nasi putih bersama lauk seperti ikan fufu dan kacang tanah sangrai. Jahe menjadi pembeda utama nasi jaha dengan lemang. Nah, bahan utama nasi jaha meliputi beras ketan, beras putih, jahe, santan, daun jeruk, daun pandan, dan juga serai. Proses memasak nasi jaha membutuhkan ketelitian karena pembuatnya ini harus mengatur takaran bahan dan memastikan nasi matang sempurna. Penggunaan rempah yang tidak tepat ini dapat membuat nasi terasa pahit atau hambar. Dalam proses pembuatannya, beras ketan direndam terlebih dahulu sebelum mencampurkannya dengan santan dan berbagai bumbu. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bumbu yang telah dilapisi daun pisang. Setelah mengisi bambu, ya, nasi jaha dibakar di atas bara api hingga seluruh campuran matang dan mengeluarkan aroma harum. Proses pembakaran tradisional ini membutuhkan waktu beberapa jam agar nasi matang secara merata. Melansir Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada awalnya masyarakat membuat nasi jaha untuk konsumsi sehari-hari. Nah, kini nasi jaha turut digemari warisan lokal, wisatawan lokal ya, maupun mancanegara karena cita rasa dan proses pembuatannya yang unik. Seiring perkembangannya, nasi jaha kini hadir dalam berbagai acara adat, perayaan. Ia disajikan pada upacara, tarian, pernikahan, prosesi kematian, hingga pesta syukuran panen. Status nasi jaha sebagai bagian budaya juga semakin menguat. Pemerintah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2021. Informasi ini pastinya didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu enak lainnya, Abang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
1: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Emang kakak pasti ya masih bersama Sherly sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selama 1 jam ke depan ini Sherly akan bagikan informasi-informasi dari dunia kuliner, wisata dan lain sebagainya ke ruang dengar abang kakak ya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya sambil menemani siang abang kakak, dokumenter dengan judul Membedah Rasida. Tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan, kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya, walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak, tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan. Harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, Hasidah, dan Khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, rosidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya, dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya

Ya itu sekitar 250 sampai 300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, no, ini saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi, ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu, ya mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di... Kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini... Tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu. Karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal.

0: manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesayapannya, empek-empeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu? Akhirnya dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
2: Untuk sehari-hari sekarang ini jarang mungkin membuat
0: begini. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titip papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah, nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini Nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah, oh pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi sayang. Harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini, saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah saya pun sampai saat ini, makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyet dia rasanya, lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi, yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu, kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis, gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
3: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Kembali saya update informasi dari dunia kuliner ya. Ini abang kakak, ada yang namanya, di balik namanya yang unik ya, ini makanan ini atau minuman ini ya, ini menyimpan cerita panjang dari tradisi kuliner Minangkabau. Minuman berbahan cincau hijau ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan segar dalam satu sajian. Aia, ya, dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Minuman ini juga dikenal dengan sebutan ubek tawa, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Secara harfiah, aia ini berarti air dan aka adalah akar. Nah, namanya aia aka ya. Melansir dari berbagai sumber, dulunya aia aka dibuat menggunakan saripati akar tanaman kalimpanang. Nah, tapi ketersediaan daun ini ya terbatas, sehingga pembuat aia aka ini menggunakan jenis cincau hijau. Penggunaan bahan ini membantu masyarakat tetap membuat aia aka ketika kalimpanang sulit diperoleh. Dalam prosesnya, daun cincau diolah secara tradisional dengan meremas daun menggunakan air, kemudian menyaring hasil perasannya. Cara ini lalu mengental dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Setelah cincau siap, penjual dapat menambahkan santan, gula merah, dan gula aren atau gula aren ya, serta perasan jeruk nipis. Nah, campuran ini menghadirkan karakter rasa yang berbeda, mulai dari manis dan gurih hingga segar dengan sentuhan asam. Beberapa penjual juga menambahkan pelengkap seperti telur ayam, telur itik, atau potongan buah pepaya ke dalam sajian. Di Bukit Tinggi, penjual aia aka ini kerap menawarkan minuman ini menggunakan gerobak atau lapak sederhana di ruang pabrik. Aia aka juga sering hadir sebagai minuman berbuka puasa karena memberikan sensasi segar setelah menjalankan aktivitas seharian. Gak hanya unggul dari segi rasa ya, aia aka juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Cincau hijau pada aia aka mengandung serat yang melancarkan pencernaan dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Kandungan airnya juga membantu mencegah dan mengatasi panas dalam. Kandungan klorofil dan polifenol ini memiliki sifat antioksidan untuk melawan radikal bebas. Beberapa penelitian juga menunjukkan potensinya dalam membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat. Wow, selain sehat, segar ya, dan pastinya enak, juga banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, Bang Kakak. Ini sekilas seperti es dawet ya. Aduh, ngiler. Cocok kali untuk diminum saat sore hari kayaknya nih, Bang Kakak. Oke deh, sali balik lagi ke lagu lainnya. Jadi pastikan untuk Bang Kakak tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

masih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,44 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 14:11 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Artinya kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi ya, Abang Kakak. Oke deh, di waktu yang singkat ini Sherly pastinya masih akan memutarkan lagu-lagu dari keroncong di alunan musik keroncong dan juga membagikan informasi ke ruang dengar Abang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

0: Bencana alam. Tolong. Tolong. Gempa.
1: Mas. Mas, kamu kenapa? Bangun, Mas. Mas, bangun. Bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi, Dek. Sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya Mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.

84,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Adakah di antara abang kakak di sini yang suka minum kopi? Nah, budaya minum kopi di Indonesia ya, ini udah berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian gaya hidup abang kakak. Kopi gak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Rabu 7 Oktober 2026, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman ini dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah, hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut menghasilkan beragam jenis kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya terlihat dari kopi Rorobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Nah, kopi ini memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda. Selain itu, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia, Bang Kakak. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi Golondong. Nah, kopi Golondong ini hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat menyajikan kopi ini dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Kementan ini menyebut kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan Robusta dengan karakter rasa yang berbeda. Perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Saat ini bisnis kopi semakin diminati ya bang kakak ya oleh generasi muda Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi artisanal ya ini juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal biji kopi. Penikmat kopi semakin memperhatikan proses produksi dan asal kopi yang mereka nikmati. Nah, perubahan ini turut memperkenalkan kopi Indonesia kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam. Masyarakat kini dapat mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal, proses pengolahan, hingga metode penyeduhan. Meski mengikuti perkembangan zaman, tradisi minum kopi tetap memiliki nilai sosial bagi masyarakat Indonesia. Budaya ini menunjukkan bagaimana nih kopi dapat menghubungkan tradisi, interaksi sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Jadi, untuk kamu kakak, sudah minum kopi kah hari ini?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Abang Kakak, sudah pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Sherly harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan besok pagi kita jumpa lagi ya. Di hari Senin, Sherly akan siaran subuh ya Abang Kakak. Oke deh, nanti bakal ada Bang Kiki yang akan menemani aktivitas sore hingga malam Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit, happy weekend, sehat selalu, bahagia selalu. Dan pastinya tetap bahagia ya sekali lagi, dan tetap mendengarkan RRI 4 Medan. Sampai pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Classic Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Hey, hey, hey, saya Kiki kembali menemani Anda. Oh ya, ini hari Minggu ya. Aduh, suara saya agak serak-serak gini ya. Tapi tadi nanti jam 4 ada karaoke dangdut ya. Ya udahlah, gak apa-apa, gaskan aja. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Abang Lumi.
1: Oh, udah ngerti kalau sudah punya.
0: Di hatimu.
1: Assalamualaikum, Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada syaitan di belakangmu.
1: Lalu kita, Lumina.
0: Waduh, itu nanti. Jadi batuk lagi ya. Oke dah, lagunya apa nih?
1: Lagunya, lagunya Kang Kiki darinya. Siapa itu Kang Kiki?
0: Siapa nih? Siapa?
1: Aduh, darinya Mila Rosa Kang Kiki.
0: Mila Rosa.
1: Mila Rosa pacarku.
0: Mila Rosa.
1: Pacarku.
0: Yang gimana nyanyinya?
1: Pacarku hanya di galang. Itu lagunya
0: gitu. Oh gitu ya, tahun 90-an ya.
1: Iya gitu. Gitu lah.
0: Oke dah, bungkus yuk.
1: Yuk, makasih Kang Kiki, selalu Kang Kiki ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.

0: lancar rezekinya.
1: Amin, amin, amin. Insya Allah itu doa terbaik kita untuk semua juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, satu lagi. Siapa nih? Halo, Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut. Yes. Assalamualaikum, Mas Diki.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gasken. Ini pasti nih, Ririn.
2: Iya, gak salah lagi.
1: Ririn nanti jam 4 hadir lagi ya.
2: Oh, pastinya dong.
1: Siap, yuk.
2: Lagunya Tangan-Tangan Hitam, Mas.
1: Tangan-Tangan Hitam?
2: Iya.
1: Ngeri kali, banyak cacing.
2: Makasih, Mas Diki.
1: Yuk, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari acara Prodangdut ini ya. Selamat.

Iya, 88,4 MHz perpaduan suara budaya Nusantara ya Bang Neka, untuk lagu Radio Cinta ya dari Maggie Z ini sebagai penanda kita menantikan kumandang azan asar ya tepat pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Selepas beberapa lagu religi islami, kita akan kembali lagi untuk Anda dengan sajian acara Prodangdut ya, di kesempatan hari ini hingga tuntas nanti. Selamat mendengarkan untuk Anda.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah perjuangan luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Habasyah atau Ethiopia dan pada awalnya adalah seorang budak di Makkah. Ketika ia memeluk Islam, majikannya menyiksanya dengan sangat kejam agar ia meninggalkan keimanannya. Di tengah panasnya padang pasir dan himpitan batu besar di dadanya, Bilal tetap tegar mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam sejarah. Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keteguhan imannya membuatnya menjadi simbol kesabaran dan kekuatan akidah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membebaskannya dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin menuju salat. Dan salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat Fathu Makkah. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Islam mengangkat derajat manusia tanpa memandang ras dan status sosial. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh iman, keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.'" Kemudian anak cucu Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Iya, kita kembali untuk Anda menyapa di sore hari ini di Prodangdut ya. Sudah ada yang berkedip mata nih. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin asik, makin yahut.
1: Assalamualaikum, Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam, Umi-Umi.
1: Iya, ihu-ihu.
0: Umi-Umi. Lidahnya panjang. Iya, Umi. Alhamdulillah baik. Umi baik ya?
1: Baik, sehat.
0: Oke, api-api baik.
1: Api-api wae.
0: Ya wis, jalur tembang apa sih?
1: Tembangnya apa ya? Ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga.
1: Iya, masih kianeng kan?
0: Saya belum ada lah di pintu surga tuh.
1: Masa gak eneng, sering diputer?
0: Ya nanti di pintu surganya.
1: Oh, jadi gak ada ini?
0: Ada.
1: Pintu surganya dibuka lebar-lebar untuk Mas Kiki ya kan?
0: Amin, insya Allah itulah tujuan utama kita.
1: Iya, semoga masuk surga semuanya ya Mas Kiki ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, yaudah ya Mas Kiki ya. Yo. Mas Kiki, itu nggak hujan?
0: Nggak.
1: Nggak, panas ya Mas Kiki ya.
0: Oke.
1: Nah, yaudah lah Mas Kiki, iya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Dua lagu kita hadirkan untuk Anda ya. Permintaannya tadi ada siapa ya? Ririn di Galang ya, dan juga Umi ya. Baik untuk Anda di sore hari ini, setelah ini nanti kita akan hadirkan Prodangdut Chorus.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Yuk di 0618463115 ya. Spesial hari ini selama 1 jam program 4 RRI Medan menghadirkan Pro Dangdut Karaoke ya, sampai dengan 1 jam mendatang nih. Halo, selamat pagi. Kok pagi? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Cynthia, Cynthia, ya, izinku tetangga. Lagunya apa? Mau karaoke?
1: Lagu dari apa coba? Dari apa? Aku mah apa?
0: Aku mah apa atuh?
1: Bentar ya.
0: Sedih sih lagunya tapi ya udahlah.
1: Iya, apa, apa?
0: Mau yang ori ya?
1: Ori ya, coba yang ori.
0: Coba saya coba ya. Oke.
1: Okay, ori enggak bisa masuk.
0: Harus belajar dong.
1: Enggak bisa juga.
0: Yuk, gaskeun.
1: Yuk.

0: Wah, keren, keren, keren. Nanti dapat uang sangu ya.
1: Iya, tuh.
0: Dari Bu Ratni. Oke deh. Untuk Cynthia, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah masuk lewat melalui pesan WhatsApp juga nanti kita bacakan ya. Bu Arbiati, tenang ya. Diam aja di situ ya, Bu Arbiati ya. Halo, selamat sore, Prodangdut.
2: Makin asik makin Yahud.
0: Makin asik makin Yahud. Dengan siapa nih di sini?
2: Binjai.
0: Pasti Bang Yanto ya?
2: Mas Anto.
0: Mas Anto. Iya, lagunya apa nih?
2: Coba di sini, di batas kota ini, Pita Alpia tapi ya.
0: Di batas kota ini, versi, kan karaoke.
2: Iya, Pita Alpia.
0: Versi Pita Alpia ya. Kenapa suka lagu di batas kota ini?
2: Seneng aja.
0: Iya, di batas kota ini. Bentar ya, yuk tarik nafas. Iya. Oke, ini dia ada Pak, ada Bang Anto ya, yang ada di Binjai, artis Binjai ini.

0: Tuh ya, ada Mas Anto di Binjai, dapat aplaus juga dari Kak Farida di Sembada. Kemarin saya ke Sembada loh. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Mau dong koro-koro bareng Mas Vicky.
0: Oh,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, walaupun suaranya agak bindeng-bindeng nggak apa-apa.
0: Sama nih, aku juga serak-serak gini habis
1: iya,
0: ngame.
1: mau demam ini kayaknya Mas Vicky.
0: Janganlah, masa kita terus-terusan kayak gitu.
1: Iya, kayak mana lagi mau asik nggak mau.
0: Harus
1: asik,
0: sehat.
1: Iya, harus.
0: Tadi
1: apalagi
0: ke, tadi Ririn bilang karaoke bareng sama saya. Apakah mau duet? Atau mau sendiri?
1: Ini mau nyelat idaman hati tapi yang remik ya, Mas.
0: Idaman, idaman hati gitu ya.
1: Nanti lah kalau ada waktunya baru kita.
0: Iya, kalau masih ada waktu gaskan lagi ya.
1: Oke.
0: Yang putih, yang mana, yang ini?
1: Iya, dia putih tulisannya. Pokoknya dia remik, Mas.
0: Remix, coba kita ini kan remix ya. Idaman hati.
1: Soalnya di sini udah mendung, takut nanti nggak bisa nyanyi, udah ada geluduk, nggak berani. Ha,
0: ini
1: ada Imaban, Mas.

0: Oh, udah
1: Aspek.
0: udah nyampe ya.
1: Udah inget. Makasih Mas Kiki.
0: Iya,
1: Semoga
0: udah
1: selalu.
0: ini, ada uang, ya udah uang, ada uang juga, ada nilai nih dari Bu Ratni.
1: Iya, salah tuh berapa Mas Kiki?
0: 160.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, lumayan lah.
1: Makasih ya Bu Ratni. Semoga dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam ya. Ini ada satu lagu permintaannya Bu Ade ya. Bu Arbiati Lukman yang sedang ingin mungkin mengingat mendiang ya sang suami tercinta. Ini ada satu lagu Kehilangan Kena Koro-Koro, ini versinya saya sendiri. Saya coba ya. Oke deh, mudah-mudahan berkenan.

0: Oke, kita terima kembali line telepon untuk Anda di sore hari ini. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Makin asik, makin nyahut. Mau dong koro-koro sama Mas Kiki.
0: Mau dong.
1: Lumina, lumina.
0: Oh, ini lima. Oke deh, ya.
1: Lagunya itu Kang Kiki, gubuk bambu Kang Kiki.
0: Di dalam itu.
1: Ah.
0: Oke, gubuk bambu.
1: Gubuk bambunya belum jadi istana.
0: Kapan?
1: Belum tahu. Dananya kurang, masih batu separuh.
0: Dana belanja. Buat tanda belanja aja ini ya, pas-pasan. Bentar ya, ori, yang ori ya. Mudah-mudahan ini ori ya.
1: Iya, mau yang agak-agak rancang, orang suka ori. Yang penting kita gaskan terus.
0: Yuk, siap. Gubuk bambu.

0: ada 200.
1: Bang Wih, Dhani. Makasih. Siapa itu, Bu Ratni?
0: Iya, Bu Ratni.
1: Lumayan, Bu. Sehat-sehat selalu ya, Bu. Lancar rezekinya. Makasih,
0: amin.
1: Kang Kiki.
0: Iya, amin, amin. Yuk,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali nih untuk Abang Danaka yang ingin bergabung. Ada permintaan juga dari Aceh ya, Teh Tini Oncom Gondrong, tenang ya, pokoknya kita gaskin hari ini. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Aduh, dengan siapa nih?
2: Tiara, Bang.
0: Tiara, Tiara, kekasihku. Pingin lagu-lagunya apa asik-asik, hey.
2: Ini aja, Bang. Sambalado, Ayu Ting Ting.
0: Oh, Sambalado. Iya, mau berapa levelnya?
2: Level berapa? Ada levelnya ya, Bang?
0: Enggak. Oke, siap, tarik nafas ya.
2: Iya, Bang. Okay. Tapi kalau enggak, ini enggak apa-apa ya, Bang?
0: Enggak apa-apanya, ini kan seru-seruan aja ya.
2: Iya.
0: Siap, ini ada dia, ada Tiara, masih di sana?
2: Masih, Bang.
0: Masih di Ring Road ya?
2: Iya.
0: Oke, siap, gaskeun, yo, bentar. Bentar, si Ayu tehnya. Dia pengen masuk aja.
3: Bye-bye.
0: Ah.
2: Suara, apa itu, Bang?
0: Suara siapa itu, Ayu?

0: Oke, tepuk tangan kembali yang gemuruh. Eh, kok dikecilin?
1: Salah, Bang.
0: Bang, nggak apa-apanya, cuman sikit-sikit karena kan memang di radio itu delay-delay gitu ya.
1: Iya, lepas itu Bang, ini apa namanya? Sambala sambala bala itu sudah
0: sambala,
1: juga.
0: Sambala sambala bala sambala, ada tambah balanya situ.
1: Iya, ya itulah. Kadang-kadang lupa ya kan.
0: Belibet deh jadinya ya lidahnya.
1: Iya, ya udah makasih ya Bang Kiki.
0: Sama-sama Tiara, nanti ada uang sangu. Iya. Waalaikumsalam ya. Ada juga Bang Miftah katanya pingin lagu diputerin lagu Anak Kampung Motong Rumput. Nanti ditunggu ya. Pokoknya pasti di jam saya ini kita puterin ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin nyahu. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Fitri.
0: Mama Fitri.
2: Iya.
0: Memang lagunya mau apa nih Mama?
2: Lagunya Terlena.
0: Terlena. Ike ya.
2: Yeah.
0: Ike masih terngiang tar yang ori ya. Tar nada pria
2: nada cewek lah dong.
0: Oke, kita coba yuk.

0: Makasih ya Bu Fitri.
1: Sama-sama Kak Fitri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri di mana ya? Di Pantai Labu ya, benar enggak? Ya, yang lainnya boleh silakan ya di kesempatan hari, lumayan lah gaskeun Kak, katanya gitu dari Kak Farida ya. Untuk Tiara Ring Road 150.000. Ini berikutnya siapa lagi nih yang mau karaoke nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Wah, ini
2: makin asyik, makin iya. Oh, karaoke yuk.
1: Oke, gitu nih Ustaz. Gimana kabarnya, baik ya?
2: Alhamdulillah. Kita sehat luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Mau lagu apa nih, silakan.
2: Bang, kita duet yuk, Bang.
1: Ayo.
2: Enaknya nyanyi berdua nih.
1: Apaan?
2: Lagu apa ya? Ini aja.
1: Maya.
2: Maya pun jadi bang.
1: Maya Rena. Mau Maya mau Rena. Okay. Maya ya.
2: Maya ya.
1: Maya. Tapi Ustaz aja dulu ya.
2: Bentar. Siapa yang duluan pertama dulu? Bang Kiki dulu.
1: Enggak, silakan aja.
2: Oke. Okay. Pirawat dulu yang pertama ya.
1: Yuk. Udah ada napasnya?
2: Nah.
1: Oh, ada. Yuk masuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Gimana masuknya ini?

0: Hatiku sudah.
1: Wah.
0: Rindu kepadamu.
1: Asik.
0: Yeah.
1: Siap.

0: Mati turun yang fighting.
1: Ada Kak Cynthia.
2: Oke, nanti habis ini Ustaz lagi ya, silakan.
1: Ya, Allah.

0: Allah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Ustaz. Ini terima kasih. Ini
0: nampaknya wet maut ini.
1: Tapi saya belum mau maut duluan.
0: Oh, mau duluan. Ya, karena waktu kita pun juga terbatas.
1: Iya,
0: ya, kan?
1: betul, Ustaz. Nah,
0: oke lah ya.
1: Iya.
0: Banyak Bang Kiki, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu kita semuanya. Terima kasih atas duitnya. Yeah. Mudah-mudahan. Insya Allah minggu depan bisa karaoke lagi.
1: Betul, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Rudi atau Ustaz Rudi ya yang ada di Amsterdam. Amplas di sana ya. Baik, Bang Neneka, ini ada satu permintaan lewat TikTok saya sih ya. Teh Tini dari Banda Aceh ya. Nanti untuk setelah ini kita hadirkan lagu permintaannya Miftah ya, yang ada di Pasar 5 Helvetia ya. Diputarlah lagunya katanya gitu. Baik, insya Allah ya, untuk Miftah di Helvetia Pasar 4. Ada lagu yang lagi viral ya, Oncom Gondrong. Mana nih Oncom Gondrong? Mudah-mudahan saya bisa ya. Ini saya lagi serak juga nih. Oke, yuk gaskeun.

Kabar Berita Pro 4. Abang Danaka, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan Natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan Natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

Iya, 88,4 MHz. Oh, masih ada buntutnya ya. 88,4 MHz Permata FM, Suara Budaya Nusantara. Abang Daraka, pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Beberapa saat lagi kita akan menghadirkan tausiah dalam sajian acara Mutiara sore hari ini bersama Dr. Haji Marasakti Bangunan MA dari Kemendag Kota Medan ya, dengan tema Rahasia Meraih Ketenangan Hidup Abang Danaka. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Ma'asirul muslimin, pendengar setia RRI Pro 4 FM yang berbahagia. Wajiblah rasanya kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama di ruangan Mutiara Sore ini. Mudah-mudahan kegiatan kita atau tausiah Mutiara Sore yang kita dengarkan bersama melalui RRI Pro 4 FM ini dapat memotivasi kita, memberikan dukungan kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita sampaikan solawat beserta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Nabi, kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar setia Pro 4 FM yang berbahagia, abang dan kakak dimanapun kita berada. Topik bahasan kita pada kesempatan ini adalah rahasia meraih ketenangan hidup hakiki. Dalam Islam, ketenangan hidup disebut sebagai sakinah atau ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Hidup tenang bukanlah hidup yang bebas dari ujian atau bebas dari masalah, melainkan kondisi di mana hati tetap kokoh, damai, dan tidak goyah meskipun badai ujian dunia datang silih berganti. Ketenangan adalah hadiah eksklusif dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra' ayat 28, Allah jelaskan tentang ketenangan hati. Allah berfirman mengenai kunci utama dalam meraih ketenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menjadikan hati tentram. Quran Surah Ar-Ra' ayat 28. Kemudian Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa kekayaan, ketenangan dan ketenangan sejati bukanlah pada banyaknya materi, bukanlah pada banyaknya harta yang kita miliki, melainkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pada mentalitas hati. Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa, hati yang selalu merasa tenang dan cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk mengimplementasikan ayat dan hadis di atas agar hidup kita menjadi tenang, tiga akar kedamaian berikut ini harus ditanamkan di dalam diri. Pertama, kikis. Rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap dunia. Sadar bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sumber utama kegelisahan manusia adalah ketakutan akan kehilangan dan rasa lelah karena menjaga apa yang dianggap miliknya. Padahal manusia lahir tanpa membawa apa-apa dan mati pun tidak membawa apa-apa. Harta benda, rumah, kendaraan, sertifikat tanah atas nama kita, kendaraan mewah, jabatan, bahkan istri, anak-anak, hingga nyawa di dalam jasad kita sendiri pun sesungguhnya hanyalah titipan sementara. Pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan dunia hanya di tangan atau sebagai alat, bukan di dalam hati, maka saat Allah mengambil kembali titipan itu, baik berupa harta ataupun yang lainnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, ma'asirul muslimin, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu besar berekspektasi pada dunia. Sandarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum alam dunia adalah mengecewakan. Jika dijadikan tempat bergantung, semakin besar ekspektasi, semakin besar ambisi kita kepada makhluk manusia, kepada karir, kepada hasil usaha, kepada harta yang kita miliki, kepada saudara, kepada kerabat, maka semakin besar pula potensi kekecewaan yang akan kita telan. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan berencana. Namun kendali mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. orang yang tenang, adalah orang yang menunaikan kewajiban dengan maksimal, sekuat tenaga, lalu menyerahkannya semua, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Sahabat budaya Pro 4 FM yang berbahagia, yang ketiga adalah ridho, menerima segala takdir Allah, menyadari kelemahan diri. Puncak dari ketenangan hidup adalah sifat ridho, yaitu berlapang dada terhadap apapun ketetapan yang Allah takdirkan. Baik itu sesuai dengan keinginan kita, maupun takdir yang menyakitkan. Kita harus sadar, pendengar setia Pro 4 FM yang berbahagia, bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Manusia itu adalah makhluk yang sangat bodoh, fakir, pandangannya sangat pendek, terbatas. Kita seringkali menginginkan sesuatu yang kita anggap baik, padahal itu sangat buruk bagi kita. Sebaliknya, kita membenci sesuatu, padahal itu sangat baik untuk masa depan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ketika kita ridho, kita yakin bahwa pilihan Allah untuk kita selalu jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih selamat daripada skenario yang kita susun sendiri. Pendengar setia Pro 4 FM yang berbahagia, hidup akan otomatis menjadi tenang ketika kita berhenti menjadi Tuhan atas hidup kehidupan kita sendiri. Berhenti memaksakan kehendak, berhenti merasa memiliki, dan berhenti mengatur hasil. Kembalilah menjadi hamba yang tahu diri. Akui kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan segala harapan hanya kepadanya. Dan peluk erat apapun takdir yang ia berikan. Saudaraku jamaah rahimakumullah, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pemicu untuk kita lebih baik lagi ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Pak Pung. Oi, asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pak Pung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pak Pung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pak Pung.
1: Ronggeng sama Pak Pung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pak Pung ini, itu memang kalau Pak Pung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pak Pung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan bagaimana ya penampilan Pak Pung itu? Katanya ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari Pak Pung.
2: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
3: Boleh.
2: Ah, tempo Mainang mainkan judulnya. Mainang Pulau Kau.

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pakpung yang dimainkan oleh para seniman Pakpung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pakpung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pakpung, ternyata Pakpung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau pakpung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbaras pantun. Tuh.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian pakpung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Iya, program Hambatan Medan Suara Budaya Nusantara Bang Dadaka pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita hadirkan untuk Anda ragam acara berikutnya yaitu Religi Sore Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.

Di Tapanuli bagian selatan, tepatnya di Padang Lawas Utara, terdapat bangunan candi yang bernilai sejarah. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan kejayaan Sriwijaya di Sumatera Utara. Orang menyebutnya Candi Bahal, Biaro Bahal, atau Candi Portibi. Bangunan peninggalan Buddha aliran Vajrayana ini terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Padang Sidempuan atau sekitar 420 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Candi Bahal atau Portibi diperkirakan telah ada selama ribuan tahun. Ada yang menyebutnya, candi ini dibangun oleh Raja Hindu Siwa dari Tamil yang memerintah dari India Selatan. Namun pakar lain mengatakan keberadaan candi ini terkait dengan kerajaan Panai yang merupakan eksistensi kerajaan Sriwijaya. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11, Bahal sendiri diambil dari nama desa setempat. Sedangkan Portibi dalam bahasa etnis Batak setempat berarti dunia atau bumi. Dengan demikian, candi ini mempunyai nama khusus yang unik sebagai Candi Dunia. Para ahli mengungkapkan 3 bangunan candi yang ditemukan di Bahal merupakan bagian dari 26 candi yang tersebar di Padang Lawas Utara. Karena lokasinya yang berada di tengah lapangan luas, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Candi Padang Lawas atau Candi di Lapang yang Luas.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, Abang Danaka. Di kesempatan hari ini saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Iya, 88,4 MHz Probat FM, suara budaya Nusantara ya. Bang Nanaka, doa dan air mata dari Asmida Darwis. Duh, Masya Allah ya. Ketika kita berdoa dengan meneteskan air mata, bukan berarti kita cengeng ya. Kadangkala ya, Bang Nanaka, posisi hati kita itu sedang gundah gulana, sedang di bawah begitu ya. Nah, tapi tentunya kita harus tetap berikhtiar ya, bagaimana cara untuk bisa menyelesaikannya. Begitu Abang Nanaka, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan di hari ini Anda pulang ke rumah ya, tidak membuat cengah juga, artinya ada agenda yang harus diselesaikan esok hari ya Abang Nanaka. Baik Abang Nanaka, di kesempatan hari ini masih lagu-lagu religi kita hadirkan. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna di Barat, lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, sekarang Uzbekistan. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina menulis banyak buku, tetapi yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku ini menjadi referensi utama dalam bidang kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Pengaruh Ibnu Sina dalam dunia kedokteran sangat besar. Ilmuwan asal Persia yang saat ini adalah Iran sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya tidak hanya menjadi dasar bagi pendidikan kedokteran di Universitas-Universitas Islam, tetapi juga di Universitas-Universitas Eropa pada abad pertengahan. Mengetahui dan memahami kontribusi tokoh-tokoh Muslim dalam sains adalah langkah penting untuk menyadari bahwa umat Islam memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh dalam ilmu pengetahuan.

Maryam Itzliya al-Asturlabi. Maryam Itzliya al-Asturlabi terampil merancang, membuat, dan menggunakan astrolab, alat yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti astronomi dan navigasi. Ia tumbuh di istana penguasa dinasti Hamdanid di Aleppo, Saif ad-Daulah, pada pertengahan 900-an. Bersama tokoh-tokoh penting lainnya seperti penyair Al-Mutanabi. Penemu astrolog itu merupakan ilmuwan muslimah kelahiran Suriah pada abad ke-10. Dia dikenal sebagai satu-satunya astronom wanita dalam Islam kuno. Astrolab adalah alat kuno yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Dia dikenal karena kecerdasan akademisnya dan pikirannya yang fokus meletakkan dasar untuk mengelola transportasi dan komunikasi menggunakan astrolab. Kecenderungan mengembangkan astrolab terinspirasi oleh sang ayah yang dikenal sebagai Al-Itzli al-Asturlabi yang magang di pembuat astrolab di Baghdad.

Tambahan berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ambang Danaka melansir dari rri.co.id Nia Selatan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution berkomitmen merevitalisasi situs megalitik TT Gewo di Desa Hilisauote, Kecamatan Sidowori, Kabupaten Nia Selatan. Revitalisasi tersebut dilakukan untuk melestarikan warisan peradaban leluhur sekaligus mengembangkan kawasan itu sebagai destinasi wisata sejarah unggulan di Kepulauan Nias. Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengunjungi situs megalitik TT Gewo bersama Duta Besar Prancis Fabian Venone 17 Juli lalu. Situs ini yang menyimpan ratusan artefak batu berusia ribuan tahun dinilai memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat Nias. Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution bersama rombongan berjalan kaki sekitar 200 meter dari titik pemberhentian kendaraan menuju lokasi situs. Menyusuri jalur menanjak, mereka mendengarkan penjelasan warga mengenai sejarah keberadaan TT Gewo sebagai peninggalan leluhur yang pernah bermukim di kawasan perbukitan. Demikian, Abang Danaka, informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan tentunya sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

banget gitu Abang Danaka. Baik, untuk sebenarnya banyak informasi yang kita hadirkan ya. Di antaranya tentang iya. Oke, kalau tadi di Prodangdut gitu ya. Kalau sekarang ke tempat-tempat wisata misalnya. Terus juga memperkuat ekosistem seni dan wisata Danau Toba ya, yang ada di sana ya. BOPDT menghadirkan Kaldera Festival itu sudah juga berlangsung ya. Jadi misalnya Anda yang saat ini bosan dengan rutinitas, nah ada beberapa taman di Kota Medan ini yang bisa Anda gunakan untuk healing ya. Healing sejenak diantaranya adalah Lapang Merdeka ya. Jadi Lapang Merdeka ini berada tepat di pusat Kota Medan. Terus juga Lapangan Merdeka tidak hanya menjadi daya tarik ruang publik ya, tetapi juga memiliki nilai sejarah. Nah, kawasan ini dikenal sebagai salah satu ikon kota dan kini tampil dengan wajah yang lebih modern ya Bang Danaka. Setelah penataan ya, pengunjung dapat memanfaatkannya untuk berolahraga, terus juga berfoto hingga menikmati suasana kota pada malam hari. Nah, fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap ya Bang Danaka. Bisa Anda menggunakan panggung rakyat begitu ya, terus juga lari dari area yang ada ya, dan area bermain anak Bang Danaka. Baik, di malam hari ini kembali tanpa terasa ya jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, kita ucapkan untuk Anda selamat menantikan kumandang azan Isya ya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan darurnya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menuju masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan ilmu mewakaf, diizinkanlah oleh Sultan. Silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayak kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin, kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Nah, bentuknya itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kapan berakhir dia, apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Di malam hari ini ya, masih informasi seputar ragam irama Nusantara ya. Kalau tadi ada Pemprov Sumut yang merevitalisasi megalitik Tetegewo. Saya ininya ala-ala Sunda atau Jawa yang Tetegewo. Tapi bagi Anda yang ingin juga mendapatkan beragam informasi yang lengkap ya, nah bisa Anda melipir ke budaya ya. RRI Medan Rasa Sunda ini ada juga ya kontributornya, yaitu penyiar Nur Asma Lubis tentang tradisi adat Sunda Bantayan. Ada ya. Terus juga putra-putri kebudayaan diminta memperdalam pengetahuan budaya. Ini juga dari rri.co.id Medan, Abang Denaka. Nah, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan kekayaan budaya Kota Medan yang tidak sekedar untuk ditampilkan ya, tetapi juga harus dipahami secara utuh oleh generasi muda yang mengemban misi memperkenalkannya. Ia meminta para pemenang putra-putri kebudayaan Kota Medan yang akan berlaga di tingkat nasional ya, tingkat provinsi Sumatera Utara maksudnya, untuk memperdalam pengetahuan tentang kebudayaan daerah secara komprehensif. Dan pesan ini disampaikan oleh Riko Waas saat menerima audiensi para pemenang putra-putri kebudayaan Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan. Di mana? Ya di sanalah ya. Dan Riko menekankan bahwa pemahaman kebudayaan tidak boleh berhenti pada seni pertunjukan semata, melainkan harus mencakup sejarah hingga kekayaan kuliner yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas masyarakat Medan. Gitu Abang dan Kak. Jadi kalau menarik pada kesimpulan ya, bahwa kebudayaan itu tidak hanya bersifat tampilan ya, tetapi juga harus memaknai apa sih yang kita saksikan itu. Nah, seperti misalnya kemarin ya, tari Sabar Hayat yang ditampilkan bersama dosen Unimed ya, Tivan Muhammad Amirullah MPD, menghadirkan beberapa tarian khas Jawa Barat, Abang Danaka, diantaranya ada tarian Sintren ya. Nah, Sintren itu adalah merupakan tarian magis yang berasal dari Cirebon, Abang Denaka, di mana penarinya memakai kacamata, terus juga seperangkat tali alat kostum tari begitu, khas dari sana ya, dari Cirebon ya. Dan anehnya, kalau misalnya si penari itu dilempar uang, dia akan pingsan begitu, Abang Denaka. Terus juga sebelum menari, perlengkapan tarinya itu ada di dalam kurung ayam gitu, dan terjadi keajaiban ketika si penari ini akan dimasukkan ke kurung ayam tersebut, ditutupi dengan kain putih biasanya ya, pas keluar sudah memakai pakaian. Tapi itu sejarahnya begitu, Abang Danaka. Nah, setelah mengalami namanya kebutuhan untuk hiburan misalnya ya, tanpa mengurangi maknanya, nah direka cipta lagi ya, ternyata Sintren juga bisa dinikmati oleh orang banyak tanpa kita merasa aneh atau takut begitu, Abang Danaka. Baik, untuk Anda informasi lainnya masih kita hadirkan di Ragam Irama Nusantara.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra.
1: Baik, kebanyakan di malam hari ini saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita dengarkan album legenda Aki Balak ya, sebagai sesi selanjutnya yang nanti akan juga dipandu beragam acara di malam hari ini bersama Marlon Simanjuntak ya. Dan saya Ki Koswara mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda. Saya undur pamit. Bilahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada sesi selanjutnya.
2: From 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Biarkanmu pergi dari sini, Ma.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
3: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
2: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Barang. Ternyata, nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Ya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak ya. Tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.
2: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
0: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit.

0: dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.
3: Bu, iya nak, ada apa?
4: Kasihan Bapak ya Bu, sampai sekarang kaki Bapak belum sembuh juga.
3: Iya nak, Ibu juga sedih melihat keadaan Bapakmu. Padahal Ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan, tapi rupanya kaki Bapakmu tidak juga membaik nak.
4: Apa yang harus kita lakukan Bu?
3: Ya, nanti Ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
4: Daun senggugu?
3: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Pak.
1: Iya.
0: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
1: Ramuan apa lagi, Bu?
0: Ini ramuan dari daun sengguku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
1: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
0: Bapak jangan berkata begitu, Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
1: Aku memang tidak berguna.
0: Bapak ini bicara apa sih?
1: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
0: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
3: Ya, sip.

0: Saku! Pak Saku! Saku! Pak Saku!
1: Iya?
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.

Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Iya, ada apa?
1: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
0: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
0: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
0: Jangan, nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga.

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Horas. Majua-jua. Jua-jua.

4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro4 FM, Suara Budaya Sumatera Utara, Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak Marwan, akan menemani sampai nanti tengah malam ya. Dan kalau misalnya kita ingat-ingat nih, malam Senin ya, besok hari Senin. Kalau udah hari Senin biasanya aduh banyak yang ngeluh ya, kerja lagi ya kan. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting nanti malam jangan begadang Abang Kakak, supaya besok itu bisa segar menjalani hari. Nah Abang Kakak, sekarang kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara. Jadi kita akan memutar lagu sambil juga kita bahas tentang Nias. Dan tentunya lagu yang kita putar adalah lagu-lagu Nias ya. Dan kita mulai dengan sebuah lagu berjudul Hei Ono Alawe ya Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Sebuah lagu Nias dari Vinilisia, Bang Kakak, berjudul I Mohalowo. Ya, semoga benar ya pengucapannya. Nah, Bang Kakak, yang namanya Nias itu punya banyak keunikan ya, atau tradisi yang dimiliki oleh khusus mereka aja gitu. Walaupun mungkin ada mirip-mirip sama yang lain, cuma mungkin ada kekhasannya lah dari mereka. Salah satunya adalah Fahumbu atau lompat batu, lalu juga ada Owasa. Owasa ini adalah pesta adat besar begitu, dan juga ada Fame'e Afo. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah Owasa. Gitu. Beda sama oasis ya. Oasis itu kan kayak sumber air di gurun gitu ya. Walaupun namanya agak mirip. Nah, Owasa atau yang disebut juga sebagai Fahumbu ini adalah pesta adat skala besar dalam tradisi suku Nias yang diselenggarakan untuk meningkatkan status sosial penyelenggara atau orang yang mengadakannya di tengah masyarakat. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk mengukuhkan kehormatan, kepemimpinan, dan juga posisi sosial seseorang ya, atau keluarga besar bangsawan begitu, di dalam struktur adat Ononiha atau masyarakat adat. Jadi kayak naik kelas begitu. Dan tentunya untuk naik kelas ya, supaya ditandai atau disakralkan, makanya diacarakanlah atau diadakan acara Owasa ini gitu. Dan bagaimana perayaan Owasanya nanti akan kita bahas sama Kakak. Sekarang kita putar dulu lagu selanjutnya. Kali ini Suno Al berjudul 100 Juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minen.

0: Sydney, un café hitam.
1: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Mona Lisa Zaluko berjudul Lai Duru Ana Ayah, artinya cincin emas. Dan kita lanjutkan membahas mengenai Owasa yang merupakan salah satu tradisi dari Nias. Tadi Marlon mengatakan bahwa ini adalah sebuah pesta adat skala besar begitu ya. Nah, karena skalanya besar, tentunya nggak ecek-ecek dibikin-bikin gitu aja ya. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan Abang Kakak. Yang utamanya ya adalah harus ada makanannya tentunya ya. Namanya juga pesta ya. Pesta gak ada makanan ya, pesta apa itu namanya. Jadi yang namanya Owasa ini melibatkan pemotongan daging babi ya. Mungkin kalau sekarang gak tahu ya, kalau misalnya muslim mungkin diganti dengan daging lain, daging sapi atau mungkin daging kambing seperti itu. Cuma kalau misalnya mereka mungkin bukan muslim, ini sih dulunya, sejak dulu begitu ya, yang dipotong adalah daging babi dalam jumlah besar, yang mana rahang atau taring babi ini seringkali disimpan sebagai penanda jumlah pesta adat yang pernah diadakan gitu. Jadi semakin banyak rahang atau taring babi yang disimpan, berarti semakin sering dia mengadakan pesta itu. Nah, berarti semakin tinggilah begitu kenaikan dari strata sosialnya gitu ya. Jadi kayak angker-angker. Angker-angker rahang enggak lah ya. Ya namanya juga kebanggaan gitu ya, kebanggaan yang udah dijalin secara turun-temurun dari masa yang lalu sampai dengan masa sekarang. Dan Abang, sekarang kita sekarang putar lagu selanjutnya ya, kali ini dari Simple Trio berjudul Ambo Fabulu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: hebar mau halu. Ya kepada semua, kepada pakai kau halu mandu kuli.
1: Irai, mana kamu? Irai, Herman sih cara-cara tak abang. Kailah sih saya rotu. Abu aku mau toy mana abu ali.
0: Badan apa mikul mau halu? Kailah, baik-baik kau dulu. Nama dulu sekali tu saya dapat tolong.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, tadi telah kita dengarkan beberapa lagu Nias dan juga kita bahas tentang Nias. Kini saatnya kita masuk ke acara Jazz Music sampai nanti pukul 10 malam. Dan nanti abang kakak bisa request lagu di acara Sapa Malam tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Acara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4... ...di mana abang kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam tentunya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Cynthia. Apa kabar?
2: Baik, itu kan pagi masuk malam masuk, kan?
1: Gak apa-apa lah, sekali.
2: Iya, udah dua malam, masuk dua... Dua trip jadinya.
1: Iya.
2: Kemudian malam hari. Jadi saya kemana sih Sherly kok masuk sama Hanum?
1: Hanum lagi cuti. Sherly lagi libur. Lagi libur.
2: Oh, Sherly libur.
1: Sherly bukannya masuk tadi ya? Kayaknya shift 2 dia.
2: Tadi nih adik saya masuk ke Sherly jam 10.
1: Kalau nggak salah ya, shift 2 dia tadi masuk.
2: Oh,
1: jam 10 lah ya, memang jam 10 ke jam 3 gitu.
2: Apa enggak capek lah ya jadinya dua kali jalan.
1: Enggak lah, kan udah sempat istirahat tadi.
2: Oh iya.
1: Nah, kan dari pagi ke malam itu kan lama apanya jedanya gitu.
2: Cuman itu dapat pertama, terus apa aja jalurnya.
1: Iya, tumben nih pertama ya.
2: Karena ini hujan-hujan jadinya mungkin sepian mungkin naik.
1: Untung langsung naik ya kan.
2: Langsung udah agak payah tuh.
1: Yang lain mungkin lagi pada tidur.
2: Enggak tahu kita masih apa, kita masih nungguin rumpatnya.
1: Ya maksudnya yang lain pada tidur jadinya enggak keduluan yang lain, Cynthia gitu. Ya, oke lah, Cynthia mau lagu apa malam ini?
2: Lagu itu pak, apa tuh endulnya yang gini yang dari itu loh yang ini, kau dari itu ya?
1: Gimana?
2: Itu loh yang liriknya.
1: Gimana?
2: Jadinya cewek.
1: Cewek yang nyanyi?
2: Enggak nyanyi ya. Iya gitu. Dia suka nyanyi.
1: Siapa ya?
2: Iya gitu ya. Ada diri itu aja. Tapi itu cewek. Siapa tuh yang itu?
1: Gak tahu aku.
2: Jadi gak tahu ya. Aku lupa. Aku sering juga di Youtube sini juga. Belum pake. Gak di Youtube gitu.
1: Daerah mana tuh lagunya?
2: Yang ada itunya loh. Ada... Itu nggak ada, aku lupa. Udah lah, itu kata-kata lupa. Aku lupa apa. Lupa aku lagunya.
1: Enak
2: aja lagu itu loh, udah loh.
1: Itu lagu daerah mana?
2: Lagu daerah apa? Daerah Ambon kayaknya. Ambon atau daerah mana?
1: Aduh, kurang tahu aku lagu daerah Ambon yang itu.
2: Itulah, ada sentimen di Putri Perempat, di Putri Sini juga.
1: Balai Pulang, bukan?
2: Bukan. Dia yang cewek.
1: Cewek. Karena susayang.
2: Bukan. Ya itu kan aku tahu nama lagunya itu inget lagi.
1: Ya udah mau ditukar lagu apa nih?
2: Itu coba yang karena aku sayang coba.
1: Karena susayang.
2: Uh-uh.
1: Oke, nanti kita putar ya.
2: Iya, sama-sama lah ya. Sama-sama buatnya yang kasih dia Pak Nga, buatnya Pak Arman, Buratni, buatnya Bang Mas Ibuan, Buratni, buat Untumi, Bu Utimadu, Bu Rigi, buatnya Prasya, buatnya Bang Jek juga, buatnya Kak Ira Terikan, Kak Ira Pumpang, buatnya Usriati, buatnya Bang Wira, buatnya Pak Jena Tanjung, buat Yusri Pertama, buatnya Sebagia, dan lain-lain semua ya.
1: Oke.
2: Buatnya Maron, Matuda, selamat malam.
1: Selamat malam, Cynthia. Ada Cynthia di Mabar Bang Kak. Gak tahu ya mau lagu request lagu apa tadi Cynthia, gak ngerti. Halo, selamat malam Perempat.
3: Halo, selamat malam Perempat.
1: Selamat malam.
3: Di kabar itu?
1: Kabar baik-baik. Ini Bu Cantik Manis bukan nih?
3: Ya iyalah.
1: Kenapa kok hari ini kayaknya lemas sekali?
3: Iya ngantuk, udah.
1: Tumben nih cepat kali ngantuknya.
3: Iya, karena tadi capek pulang pergi dari datang yang
1: orang sibuk ya pula ya.
3: Lagunya apa ya? Lagunya dari Ulingi Buru Batak mau bangun.
1: Lagu apa?
3: Ulini Buru Bata.
1: Ulini Buru Bata.
3: Mm-mm.
1: Mau versi siapa nih?
3: Salamnya buat Pak Jainal Tanjung, ada Bang Wira, ada juga Ibrija, Pak Kante Fendi, ada juga Utarasa, Pak Nga, buat yang ini Ken Marlina, terus ada Nami Cita, terus dia hujan di sana, udah hujan ya di sini.
1: Kayaknya udah deras itu ya. Waduh, bentar lagi kesini lah itu.
3: Itulah, udah hujan deras.
1: Aduh.
3: Ada Parja Sembada. Ada juga Epa ya, Epa Pancur Batu, buat Wahyung, buat semua lah, udah hujan deras ini.
1: Oke, tapi ini lagunya memang Ulini Boru Batak judulnya.
3: Apa itu? Sebenarnya apa?
1: Soalnya dicari-cari yang ada, yang ketemu ini ada Ulini Adat Batak, terus ada Ulin Ulinai Boruni Raja.
3: Ulini Boruni Raja ngabain.
1: Oh. Nanti beda, nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa, dengar dulu ya. Udah hujan deras nih, udah capek dari tadi apa? Udah hujan deras kali.
1: Oke, Bu Cinti Manis, yuk.
3: Ya selalu lah ya. Kalau dengar Vina di Kampar, Vina di Kampar. Naik Vina, dia streaming. Vina di Kampar, Kambaru.
1: Iya.
3: Semoga sehat lah Vina. Makasih sapaannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Dadah bye bye, it's the best.
1: Dadah bye bye. Ya bang, gak ada Bu Cantik Manis ya. Wah, udah hujan katanya di situ, dan semoga cepat berhenti lah ya. Karena kalau hujan-hujan itu yang lebih penting di Kalimantan hujannya. Halo, selamat malam Rombat.
4: Suara budaya Nusantara. Udah hujan deras nih.
1: Waduh, Sembada juga udah hujan ya.
4: Keliling ini.
1: Waduh, keliling maksudnya kayak mana tuh keliling?
4: Jatuh pun udah hujan tuh.
1: Alamak. Ya, semoga cepat reda ya, biar nggak banjir. Takutnya kan banjir situ rawan kan.
4: Udah agak lama nggak banjir nih ya kan.
1: Kenapa?
4: Udah agak lama nggak banjir soalnya.
1: Janganlah macam mengharapkan banjir ya kan.
4: Itulah, takutnya dibalas dendamnya ya kan. Udah lama nggak banjir.
1: Tapi tiap tahun pasti ada banjir di situ, Tok.
4: Deras sekali, nggak dengar tuh.
1: Oh, yaudahlah. Yaudah, kalau gitu mau lagu apa nih? Lagu apa tuh?
4: Lagunya. Aziza.
1: Oke. Salam-salam untuk siapa nih? Sampai gak kedengeran lagi ya bang kakak ya, apa dibilang. Saking derasnya, wah, berarti menggambarkan betapa derasnya hujan di situ. Tapi semoga gak banjir ya bang kakak, cepatlah reda ya. Pindah aja lah ke Kalimantan sana hujannya ya kan, atau ke kemana yang lagi kebakaran hutan ya. Pokoknya ke situ hujan lah di situ. Kalau di sini ya janganlah ya kan. Soalnya rawan banjir di sini. Nah, Bang Kakak udah punya 3 kita ya lagu untuk diputar dari Cynthia, Ibu Cantik Manis dan juga Farida Sembada. Kita putar dulu lagu yang di request Cynthia. Ini dia Karena Susayang.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614

0: sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Ladies and gentlemen,

0: Aziza Hafesri DJ ya Bang Kakak, tadi di request oleh Farida Sembada dan kita masih buka line telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA. Halo, selamat malam Perempat.
1: Selamat malam Perempat.
0: Apa kabarnya Pak Ngah?
1: Alhamdulillah Pak Ngah, denggan-denggan Borneon. Mas Pim gimana?
0: Kabar baik-baik juga lah.
1: Amin. Sehat. Sehat gitu semua.
0: Iya, amin. Sendiri aja malam ini, Mak Ngah?
1: Adik itu.
0: Siapa nih?
2: Selamat malam.
0: Wah, siapa nih?
2: Siapa coba?
0: Tak bisa lah, tebak nih.
2: Yakin? Orang Sergei.
0: Oh, orang loh, orang Sergei.
2: Iya.
0: Kak Winda?
2: Iya.
0: Berdua aja nih.
2: Iya, malam ini tapi berdua, nggak ada yang lain.
0: Oh.
2: Ini Bang Marlon ya?
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Marlon?
0: Kabar sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Gatsu?
0: Di Gatsu kayaknya belum hujan sih. Di situ hujan nggak?
2: Di sini baru aja turun hujan, makin deras nih. Ini sekarang posisi lagi deras-derasnya hujan.
0: Alamak, itu di
2: tadi
0: situ.
2: Dari Persut dulu tadi. Dari Persut, baru kemari dia gitu.
0: Baru kemari. Kemari itu di mana?
2: Di Serge, di Cermin.
0: Di Serge. Iya. Kayak di kampung awak hujan juga lah berarti ini ya. Aduh.
2: Iya. Hujan ini dulu deh.
0: Ya, wes semoga nggak banjir aja lah ya.
2: Iya.
0: Mm-hmm. Mau lagu apa malam ini?
2: Lagu kita ambil lagu Batak lah ya.
0: Iya.
2: Lagu Batak ya.
1: Dan mak.
2: Boleh kan lagu Batak kan? Dapat kok Bang Marlon ini ya kan?
0: Apa tuh judulnya tuh?
2: Lagu Batak, kita ambil yang Penipu Cinta.
0: Penipu Cinta.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Betul.
0: Ada.
2: Ada salam-salamnya mewakili Pak Ngala ya, lanjut.
1: Mbak Pani sambal tadi ya. Cantik manis juga tadi, anak pangal juga tadi. Sayang, sayang. Untuknya Pak Yong, gimana kabar malam Pak Yong? Sayang, Pak Yong. Bu Ratni juga ya. Sayang, Bu Ratni. Untuk Bu Wati, Bu Nomi Kipa juga. Untuk Nipon Ina di Pantara Bubang Irfan. Mak Rizky sama Rizky sana. Nenek juga sehat-sehat. Pak Adi Genjer, Udak Yos, Bang Rizal Buana, Budak Epa juga, sehat-sehat Budak Epa, Sumi, Abang juga di Bingga, siapa itu?
0: Siapa?
2: Pak Rizal Udak, itu ngamuk.
1: Udah pasang salam ini deh. Pak Tanjeng, Pak Tanasa, Indriyati, sehat-sehat ya Bu. Untuk di Bang Jack lagi pacaran. Cuma ewek-ewek atur-atur dan sedih ya. Arman Asibuan, Bang Al DJ. Untuk Ira di Langsat, Wak Jimen DJ di sana.
2: Pak Putri Madu.
1: Pak Putri Madu di Jermal.
2: Ya.
1: Dia tuh jalan juga sana. Udah lagi ya di belakang lu nunggu orang tuh ya. Ya pokoknya semua untuk kesehatan ya.
0: Iya. Tapi... Tadi lagunya apa? Penipu Cinta versi siapa nih? Ike Sitomayang bukan?
2: Iya.
0: Oh,
2: iya.
0: Yowes. Nanti kita putar.
2: Mantap itu. Rancak itu lagunya itu.
1: Jangan dari pantas entus ya.
0: Nah, iya. Siap.
1: Jangan dari pantas panget asur. Terima kasih lah.
0: Oke. Kamu lihat juga. Versi Pak Anto Sentes belum ada direkam ya. Nah Bang Kakak, kita baca dari WA dulu ya. Lagi banyak nih dari WA kayaknya nih. Ini ada Bang Anggian Asan. Selamat malam Bang, request lagu Sebiduk di Sungai Musi dari Alfian. Kalau tidak ada Tante Yahya pun jadi katanya. Oke, nanti kita putar ya Bang Anggian. Dan katanya salam baik untuk Abang Kakak dimanapun berada. Terima kasih Bang. Sama-sama. Dan juga di sini ada Bu Ratni. Selamat malam. Apa kabar Mas Marlon, sudah sehat kan? Lumayan Bu, masih ada sisa-sisa sikit lah. Sisa-sisa bilek. Bu Ratni mau request lagu Simpang Tiga Rumpun Bambu. Nah ini kalau gak salah judulnya bukan ini ya. Adalah nanti. Ya kalau gak salah judulnya nanti adalah. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Pak Anto, untuk Pak Andi, untuk Mas Wiradi Langkat, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Opa Rahasia, Uda Rizal Pratama, Koko Bowo, Puan Ina, terus untuk Parida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Wati, Bu Putri Madu, terus juga untuk Bunda Eva, untuk Cynthia di Mabar, dan untuk semuanya. Untuk Marlon, sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Dan juga, wah sekali empat aja langsung lah ya. Soalnya di WA lagi banyak ini. Ada Bunda Eva di Pancur Batu. Selamat malam Marlon yang ganteng. Entah dari mana lah gantengnya nih kan. Tapi aminkannya dulu ya. Amin. Semoga makin ganteng. Ini Bunda Eva di Pancur Batu mau request lagu Karo. Sayang ke aku katanya. Oke, nanti diputar ya. Salam-salamnya untuk Cynthia, untuk Ibu Cantik Manis, untuk Bang Yusrizal Pratama, untuk Bang Wira, untuk Bang A, untuk Bunda Wati, terus untuk Bunda Ratni, untuk Oma Rizky, untuk Bunda Farida, untuk Mas Paijo, dan untuk semua-semua pendengar Propat dimanapun berada. Dan semoga Propat sekali di udara tetap di udara. Untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selat semoga sehat selalu, diberikan umur yang berkah. Oke Bunda Eva, wah empat lagu nih ya Bang Kakak kita putar ya. Kita mulai dengan lagu yang direquest oleh Kak Winda dan juga Pak Ngah tadi. Ike Sitomeang dengan Penipu Cinta.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-2448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Sayanglah Aku Apa Kakak, sebuah lagu karo yang direquest tadi oleh Bunda Eva di Pancur Batu. Dan kita masih di Sapa Malam Rompat. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo Sapa Malam Rompat.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sapa Malam Rompat.
0: Apa kabarnya Bang Jack?
1: Kabarnya mendai.
0: Loh, kenapa jadi Melayu kita malam nih?
1: Iya, Marlon kan udah kayak Melayu. Aku tahu, Marlon marga Simanjuntak, tapi udah kebanyakan ke situ kan. Iya kan?
0: Iya, soalnya besarnya juga kan dulu di daerah
1: itu. Tahu, aku asalnya dari logatnya kan tahu, aku dulu udah kebanyakan itunya, gitu-gitunya.
0: Ya udahlah, tak apa lah.
1: Ya apa-apa, namanya juga budaya itu sama aja ya.
0: Iya, masih
1: bahasa yang membedakan.
0: Ya, masih sama-sama Indonesianya ya kan.
1: Iya. Mm-mm. Masih berada di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul.
1: Oke lah, lagunya aku ya.
0: Lagu apa kita malam nih?
1: Lagu karo lah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Lebih Twina.
0: Lebih
1: Twina dari Netivera.
0: Twina.
1: Twi.
0: Suosuina.
1: Ya.
0: Netivera ya, tunggu ya.
1: Ya.
0: Lebih Suina. Oke, nanti kita putar.
1: Salamnya buat Panga, Pak Ijo, Wawa Tampan, Babang Bedul, Abu Soeb, Lai Togar. Ada juga buat Mama Edra, Winda, Mama Rizki, Siti Fatima. Ada juga buat Duratni, Bapak Jasembada, ada Pak Jenal Tanjung, Opa Rasa, Mas Anto Sintik, ada juga buat Puan Ina, ada Mbak Eva Pancur Batu, ada juga buat Sopo Mene yo.
0: Siapa ya?
1: Itu. Siapa itu Rani Peringgan? Mm-hmm. Ada juga buat, ada nih lupa ini ya. Oh, buat Ed.
0: Oh.
1: Oh kan Ed kan?
0: Tahu lah Bang Frigin.
1: Den, cari nggak usah dicari lagi Den.
0: Siapa? Karin
1: udah minggat.
0: Siapa?
1: Dari Karin aja. Gimana kabarnya Karin? Gitu ya.
0: Dulu Karin itu pendengar radio juga enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Oh, itu kan bisa-bisa si Deni aja itu.
0: Oh, iya.
1: Udah capek juga nyarinya. Di mana lah rumahnya si Karin? Keliling Kota Medan cari. Enggak ada yang ketemu. Yang ada Karin.
0: Beda lah.
1: Udahlah ya.
0: Oke, Bang Jek.
1: Selamat tugas. Mau lihat di godang.
0: Sama-sama.
1: Horas.
0: Oke Bang Kakak, ada Bang Jack request lagu karo dari Nitivera Bro Ginting. Halo Sapa Malam Rompat. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Puan Ina kayaknya ya.
2: Enak dingin kamar.
0: Hah?
2: Dengan Ina di kamar.
0: Oh bukan, dengan siapa?
2: Ina di kamar ya.
0: Prina?
2: Vina di kamar.
0: Bentar. Trin apa? Oh, kurang. Vina.
2: Iya, Bang
0: Arlan. Oh, Vina.
2: Iya.
0: Vina di kamar. Soalnya kayaknya baru kali ini ya sama aku teleponan ya. Iya
2: juga waktu acara dangdut.
0: Oh, acara dangdut.
2: Juga karena cuma
0: Sherly. Iya, tapi mungkin karena agak jarang jadi saya lupa-lupa. Iya,
2: sudah bohongnya nih, Bang Arlan.
0: Kenapa?
2: Sudah bohongnya.
0: Kurang jelas suaranya. Aduh, maafin nah. Harusnya tadi langsung aku tanya ya, mau request lagu apa. Sayang sekali udah nelpon rupanya terputus. Aduh, jaringannya kemana ini. Halo, selamat malam Rompat.
3: Halo, selamat malam Rompat. Mau salam diberi kemaman.
0: Cakep.
3: Pak Mama tinggal di Simpang Kuala.
0: Mantap.
3: Selamat malam, dua ibu malam Cico and Tampan.
0: Yuk.
3: Temu lagi dengan Sok Ganteng Udah Sejauh Pratama.
0: Apa kabar Udah malam
3: Alhamdulillah,
0: ini?
3: Alhamdulillah, sesaknya si Sok Ganteng ketemu dengan Sok Tampan satu ini.
0: Nggak hujan di situ Udah?
3: Ya, bermulailah hujannya. Tadi pun udah hujan. Berhenti, ini balik hujan lagi.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau hujan kan jadi enak tidurnya ya kan?
3: Iya betul.
0: Iya.
3: Ah, kalau kalau hujan begini nggak ujuk dipasangin lah gitu kan?
0: Jadi hemat listrik kita.
3: Iya betul sekali.
0: Lagu kita apa malam ini udah?
3: Selain itu apa lagi yang ada?
0: Ya banyak lah. Mau lagu apa? Sebutlah judulnya.
3: Iya, ya maksudnya gue yang jujur kayak itulah. Oh, yang... maksudnya jangan itu aja jujurnya lagu judul yang lain. Tapi yang lain bosan gitu.
0: Lagu apa lah ya? Udah pengennya lagu apa? Biar aku cari versi yang kayak gitunya.
3: Ya maksudnya kan tengok aja di situ. Judulnya apa aja di situ.
0: Gak ada masalahnya kalau kita tengok judulnya kayak gitu.
3: Oh, ya udahlah kembali ke laptop aja lah.
0: Loh, berarti yang biasa?
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Soalnya di situ ada lagu Minangnya, itu makanya udah suka kali.
0: Oh iya.
3: Nah, kan ada itu lagu Minang itu yang ujung-ujungnya itu ya kan?
0: Ada.
3: Nah, itu makanya. Kalau yang lagi nggak ada lagu Minangnya.
0: Iya betul.
3: Oke, salam dulu lah ya.
0: Iyo.
3: Buat Cina di Kampar Rio tadi, mohon maaf, bukan sengaja dijatuhkan, mungkin jatuh sendiri lah ya.
0: Iya.
3: Salam kenal dan coba-coba salam persahabatan dari itu Gatak Udai Sejak Pratama. Buat Pak Juan di NTT di Kupang, Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Perasa, Pak Kentu Kentis, Pak Jiman, Mas Paijo, Bang Wira Bilangkat, buat Miss Cantik Manis gitu loh, buat Bukat Nih, Salah Ginting, Nuno Mikipa, Pon Ina Pintini, Putri Madu, Pak Ida di Sembarata, terima kasih. Tani di Peringgan, Mbak Eva Batu-Batu, salam imun selalu. Duh Misumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Ika Tarigan, Buat Tidi Tamura, Mama Trudi, yang mana sibuan, Bang Akbar Aristonang, Buat Cynthia, Genudin, Leni Barina Manulang, Wak Yu, Buat Andika di... Buat Andika di mana-mana lah gitu ya kan. Salam semua juga.
0: Okay.
3: Bye. Malam selamat tugas. Semoga semakin tampan dan semakin bagus suaranya.
0: Oke, udah juga semoga semakin ganteng.
3: Iya. Terima kasih Horas Borgin.
0: Horas Borgin, siap. Oke, Bang Kakak ada ya udah Yusrizal Pratama ya. Tadi yang Kak Vina tuh enggak kita sengaja itu ya. Memang tiba-tiba putus gitu. Enggak tahu mungkin sinyalnya karena kejauhan jadi agak susah. Mohon maaf ya tadi enggak sempat nanya lagunya lagu apa. Dan kita baca dulu dari WA sekarang Bang Kakak. Ini ada Mama Rizky. Bang, putarin lagu Minang ya, Kudo Basi. Makasih Bang Marlon, salam kompak selalu aja buat semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan, kata Mama Rizky ya. Salamnya ini katanya untuk Bu Wati. Selamat ulang Bu Wati ulang tahun. Baru tahu Wak. Bu Wati katanya selamat ulang tahun ya. Doa terbaik untuk Ibu. Terus untuk Bu Ratni, Pak Nga, Bang Yusrizal juga titip salam. Terus untuk Pak Zainal Tanjung. Terus untuk Kak Ira Tarigan, untuk Kak Faria Sembada, untuk Kak Putri Madu, untuk Pak Jiman, untuk Buan Ina, untuk Koko Bowo, untuk Umi Sumi, untuk Mas Bambang gitu loh. Terus untuk Kak Cantik Manis gitu loh. Untuk Mama Ezra dan juga untuk semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Terima kasih. Hati-hati di jalan pulangnya nanti Bang Marlon katanya gitu ya. Tapi Marlon perlu tahu kalau misalnya Bu Wati ulang tahun hari ini. Jadi selamat ulang tahun untuk Bu Wati. Semoga sehat-sehat dan panjang umur ya. Nah kalau bisa masuk-masuklah nanti. Siapa tahu malam ini bisa masuk berempat ya kan. Biar kita ucapkan lagi. Dan ini ada siapa nih? Ada ini Opung Juan. Katanya 4 malam tidak tembus-tembus gabung via telepon. 4 malam. Semoga kehadiranku via WA berkenan di hati sahabat-sahabat Sapa Malam Pro 4 Medan. Opa Juan dari Maumere Flores NTT datang menyapa Bang Marlon. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Nah, selamat malam katanya untuk fans Pro 4 Medan. Jadi Opung Juan ini titip salam ke Kak Lini Marlina. untuk Cynthia Mabar, juga untuk Umi Sumi, untuk Farida Semada, untuk Mama Rizky, Putri Madu, untuk Bang apa nih? Oh, untuk Pak Ngah maksudnya. Terus untuk Bunda Winda, terus untuk Bang Sadikin, untuk Bu Ratni, untuk Bang Jack, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Bang Akbar Tonang, untuk Mas Bambang Diwinje, untuk Bang Anto, Bang Andi Karakatau, Mas Adi Genjer, untuk Bang Deni, untuk Bunda Mita, untuk Kak Nita, dan dengan ucapan selamat malam, salam sehat, gabung Pro 4 Medan, senggol-senggol juga dengan kita di Maumere Flores NTT. Atas apaan baliknya, terima kasih Tuhan berkat kita, dan minta lagu katanya, minta lagu Salendang Satonga Buruk. Oke lah, nanti kita cari lagunya kalau ada bang. Tapi harusnya sih ada. Oke bang kakak, kita putar dulu sekarang lagu yang udah request ya, yang di request Bang Jack dulu nih. Ada lagu Karo dari Neti Vera Berubangun. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

0: Itu dia bang, kakak lagu yang direquest Opung Juan dari NTT ya. Ya, kita masih di Sapa Malam Perempat tentunya. Kayaknya sini udah hujan juga nih bang kakak. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bang Marlon.
0: Selamat malam, ini siapa di mana? Oh, Fani. Nah, Fani di Kampar ya.
1: Iya,
0: mau lagu apa nih? Takutnya putus nanti jadi. Boleh, apa judulnya tuh? Judulnya apa?
1: Pantun Batanda.
0: Pantun?
1: Batanda.
0: Pantun. Tunggu ya, pantun.
1: Batanda.
0: Batanda.
1: Nah, penyanyinya Suhardian dan
0: Penyanyinya siapa?
1: Suhar Deli dengan Mila.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Iya,
0: Halo.
1: Bunda Wati yang ulang tahun ya?
0: Iya, Bunda Wati yang ulang tahun.
1: Iya, semoga panjang umur selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Mama Idra, Mama Reza, dan semuanya dia lagi dengerin aja. Salam sobat selalu. Pak Amin juga ya.
0: Iya.
1: Atau Wakam, Pani. Spesial banget Bang Marlan yang lagi bertugas. Terima kasih Bang Marlan atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Kak Vina, Kak di Kampar. Untung bisa masuk lagi ya. Kalau enggak kita kemana ya, merasa bersalah tadi. Enggak sempat nanya lagunya, tiba-tiba udah putus. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Para budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Wati, ulang tahun ya hari ini ya.
2: Iya banget.
0: Waduh, selamat ulang tahun untuk Bu Wati. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin cantik dan juga sukses untuk anak-anaknya ya kan, apalagi. Pokoknya pokoknya bahagialah di keluarga ya. Amin.
2: Marlon juga sehat selalu ya.
0: Amin. Kok mereka bisa tahu ya, Bu?
2: Tadi Ibu nelpon di ini.
0: Dimana?
2: Sama Kang Kiki. Kan ngucapin selamat ulang tahun untuk Bu siapa?
0: Bu Ratni.
2: Bu Ratni. Terus Bu Nyariawan.
0: Gitu.
2: Karena kan dia nanya makan malamnya apa Bu Nyari katanya. Oh, istimewa karena Ibu ulang tahun tadi semua ngumpul.
0: Anak-anak ngumpul ya berarti tadi ya.
2: Lucu ya.
0: Mantap. Oke, nah yang ulang tahun mau lagu apa nih malam ini?
2: Apa ya Marlon, tadi udah diputarkan ulang tahun.
0: Lagu daerah lah ya.
2: Lagu daerah. Gue sukanya Selayang Pandang lagu Karo.
0: Selayang Pandang lagu Karo, tunggu ya. Lagu Karo, Selayang Pandang. Selayang Pandang.
2: Pernah Purlan apa Marlon putar kok hari itu?
0: Iya, ini lagi dicari lagi, Bu. Siapa penyanyinya hari itu ya, lupa.
2: Cewek, tapi lupa juga namanya.
0: Tunggu ya, kita cari dulu ya lagu Karo.
2: Kalau nggak ada ganti aja.
0: Bentar ya, Bu. Selayang. Iya, lupa Wak, siapa penyanyinya hari itu.
2: Hilang dia.
0: Iya.
2: Fatwa Pujangga aja lah.
0: Oke, Fatwa Pujangga versi Victor Utabarat.
2: Dari yang Rama Aipama.
0: Oh, Rama Aipama, oke.
2: Kayaknya Ibu lebih seneng suaranya Rama Aipama.
0: Oke, nanti kita putar Bu, ada.
2: Salam dulu Ibu ya.
0: Iyo.
2: Ada tadi Puan Pina, terima kasih. Apanya ucapannya, semoga Puan Pina pun sehat selalu di sana. Ada lagi. Mama Rizky.
0: Iyo.
2: Bu Ratni, Umi Sumi, Mbak Farida Sembada, Mbak Eva Pancur Batu. Mbak Cantik Manis itu loh, Puan Ina bersama suami di Pantai Labu. Ada Yusri Jal Pratama, Pak Ngah, Farid Gogel, Mas Fairun, Pak Jainal Tanjung, Bang Arman Asibuan, Pak Jiman, masih dengarkan nggak ya Pak Jiman ini?
0: Masih
2: udah
0: lah.
2: Lama kayaknya nggak.
0: Nggak dapat jalur dia.
2: Ya, kayak awak juga nggak dapat jalur nih kok rezeki bisa dapat.
0: Iya.
2: Kado ulang tahun kali ya Marlon. Payah biasanya dapat, ini bisa dapat. Alhamdulillah. Terus ada lagi Bang Jack tadi ya. Bang Jack kadang-kadang giding-giding itu. Terus udah tuh. Oh Bunda Ike, moga-moga dengar ke salam kenal kembali buat itu ya Pak Juan di NTT ya?
0: Mbak ya, Opung Juan di NTT.
2: Oh, Opung, Opung Juan NTT ya?
0: Iya.
2: Ini siapa? Cynthia yang sering naik, dia gak naik cari ya?
0: Cynthia di Mabar.
2: Iya lah Cynthia di Mabar, biasanya kan dia nomor satu itu.
0: Iya tadi nomor satu dia tadi.
2: Oh ya, oh ibu yang gak dengar lagi repot kumpul sama cucu.
0: Iya.
2: Lagi repot tadi. Ibu lambat buka radio memang.
0: Iya.
2: Pokoknya apa lah?
0: Kenapa?
2: Pikir-pikir untuk semua aja.
0: Oke lah.
2: Buat apa, buat apa, buat apa susah ya kan?
0: Iya, karena nggak hafal kita semuanya. Oke deh ibu.
2: Terima kasih Marlon waktunya. Terima
0: Sama-sama.
2: Kasih juga ucapan dari Marlon.
0: Iya.
2: Pulang Marlon nanti.
0: Nanti pulang kayaknya bu kalau nggak hujan deras.
2: Iya. Mudah-mudahan nanti udah reda ya Marlon. Nggak kena hujan udah baru mau sembuh.
0: jangan sampai kumat lagi ya kan.
2: Iya, semalam tuh suaranya sampai kayak mana gitu.
0: Iya.
2: Ibu denger aja nggak dapat dapat jalur.
0: Iya.
2: Coba doa ibu semoga Marlon cepat sembuh gitu.
0: Iya.
2: Rupanya sekarang udah alhamdulillah ya kan.
0: Tapi ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ibu dapat salam nih dari Farida sama dari Bu Ratni katanya.
2: Oh iya. Terima kasih. Salam kembali. Ya, Marlon Horas.
0: Horas Ibu Ati.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam yang berulang tahun. Ya, bakal ada yang ulang tahun Bu Ati hari ini ya. Ternyata masuk juga ya. Kan kita tunggu-tunggu dari tadi. Semalam ada Bu Ratni, hari ini ada Bu Ati. Besok ada siapa? Yang besok ini setengah jam lagi ulang tahun dia. Nah, Bang Kakak terima kasih untuk yang udah request lagu ya. Tadi ada Cynthia, ada Bu Cantik Manis, ada Farida Sembada. Semoga gak banjir di situ. Terus juga ada Pak Ngah, ada Kak Winda atau Mama Ezra. Terus juga ada Bang Anggian Hasan, ada Bu Ratni, ada Bunda Eva, ada Bang Jack, ada Uda Yusri Sela Pratama, ada Mama Rizky, ada Opung Juan, ada Kak Vina di Kampar ya. Untung bisa masuk lagi tadi. Dan juga terakhir ada Bu Wati yang berulang tahun. Sekarang kita putar lagu yang di request nih ya Bang Kakak. Yang di request Kak Vina dulu di Kampar. Ini ada lagu Pantun Batanda dari Suhardelis dan juga Mila.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Rompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, sampai jumpa, selamat berpisah, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prompat FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Maka kasus saat lagi pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Li di pagi hari ini. Wow, I love Monday. Senin ya, 12 Oktober 2026. Menemani aktivitas pagi produktif abang kakak pastinya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak ada kata membenci hari Senin ya. Kita harus mencintai hari Senin dan hari-hari lainnya pastinya. Dan banyak alasan untuk membuat kita tetap pembenaran untuk diri ini ya. Padahal karena males setelah libur panjang, mungkin ada yang WFH juga ya, jadi gak terasa kali kerjanya di hari Jumat. Belum lagi yang libur di Sabtu Minggu ya kan. Nah, pembenaran untuk hari ini, harus apel, harus datang lebih cepat, harus upacara dan lain sebagainya. Wow, jangan ya abang kakak. Pastinya abang kakak makin bakal lebih semangat lagi menjalani aktivitas paginya bareng Sherly abang kakak ya, karena beragam segmen menarik, lagu-lagu enak khas perempat dan informasi terupdate akan Sherly hadirkan ke ruang dengar abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gak ada alasan untuk hal-hal yang pembenaran untuk mager, malas gerak dan lain sebagainya. Abang kakak bisa memulai hari dengan sholat subuh untuk yang muslim ya kan. Lanjut bisa juga dengan berolahraga, bersih-bersih rumah ya kan, mencoba menu baru untuk dimakan di sarapan hari ini ya. Atau juga pastinya bisa melakukan aktivitas lainnya deh abang kakak ya kan, dengan sambil mendengarkan RRI Perempat Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga pastinya bisa ya melalui aplikasi RRI Digital. Untuk abang kakak yang masih bingung cara menggunakan atau mendownloadnya gimana, nanti ribet gitu ya, enggak, gampang ya. Caranya tinggal ketik aja RRI Digital di App Store abang kakak ataupun di Play Store ya kan. Lalu download. Kalau sudah terdownload, sudah terinstall, tinggal sinkronkan aja dengan akun Gmail abang kakak. Lalu pilih, jangan lupa pilih programa Perempat Medan ya kan. Lalu subscribe ya, biar gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Di situ abang kakak bisa mengikuti program RRI Perempat Medan dengan satu kali ketikan aja dengan genggaman ya kan. Jadi bisa mendengarkan kita kapan aja dan di mana aja. Bisa sapa-sapa penyiarnya juga melalui live chatnya dan juga berkenalan dengan para penyiar, karena di situ ada bio dan juga foto para penyiar. Ulala ya. Oke deh abang kakak, kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi islami hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Ruang Kakak, saat ini kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Baik, seperti biasa pendengar Pro 1, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan tema Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Terima kasih Ustadz sudah mengisi Mutiara Pagi untuk hari ini.
2: Alhamdulillah sehat Kak, mudah-mudahan kita semua dan para pendengar sehat walafiat dan dimudahkan Allah segala urusan.
1: Amin, insya Allah ya Ustadz ya. Baik, tema kita hari ini Ustadz adalah pendidikan karakter dalam Al-Quran. Nah, ini perlu diketahui umat muslim tentunya ya Ustadz ya, seperti apa sebenarnya pendidikan karakter dalam Al-Quran. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
2: Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik itu zikir maupun mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan sesuai dengan janji Allah surah Ibrahim ayat 7. Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat merangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada kesempatan ini kita berbicara tentang pendidikan karakter dalam Al-Quran. Pendidikan karakter dalam Islam bukan sekedar mengajarkan

0: masalah sopan santun, tetapi membentuk insan yang memiliki keimanan kuat, akhlak mulia, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memberikan pedoman terkait dengan pendidikan karakter ini yang menyentuh aspek hati, qalb, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan jiwa dan memperbaiki perilaku. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya pada surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khulqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4 ini adalah gambaran bagaimana karakter akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4 ini, wa innaka la'ala khulqin 'azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menjelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan utama dalam membentuk karakter manusia. Jadi surah Al-Qalam ini adalah landasan. Surah Al-Qalam ini menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang memiliki karakter yang mulia. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, benar-benar sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, berdasarkan surah Al-Qalam ayat 4 ataupun surah Al-Ahzab ayat 21, ini menunjukkan bahwasanya posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan idola dalam karakter yang begitu istimewa. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, Aisyah mengatakan, khulquhu al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita pada kesempatan ini, Kak Anggi, bahwasannya di dalam Al-Quran maupun hadis sebagaimana landasan prinsip pendidikan Islam, menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW adalah contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola dalam pembentukan karakter yang mulia. Karena sejatinya sebagaimana kitab-kitab sirah nabawiyah, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa kesuksesan dan keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya adalah salah satu penyebabnya adalah karakter akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi pada usia 40 tahun, sebelum usia kerasulan Rasulullah yang 40 tahun ini, beliau dikenal dengan Al-Amin, dengan kejujurannya, dengan sifat beliau yang begitu menarik perhatian masyarakat. Beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad SAW belum menjadi Rasul. Nah, setelah menjadi Rasul, Rasulullah SAW dengan karakternya yang begitu istimewa menarik perhatian masyarakat Quraisy, sehingga kesuksesan dakwah Rasulullah SAW di antara landasannya adalah akhlak beliau yang mulia, karakter yang begitu istimewa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita Kak Anggi, pendidikan karakter harus dimulai dari kesadaran bahwa akhlak merupakan bagian penting dari pengalaman agama. Orang yang berilmu hendaknya semakin rendah hati. Orang yang beriman akan semakin jujur, dan orang yang berpendidikan semakin bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pendidikan tauhid merupakan pondasi utama untuk keberhasilan pendidikan karakter. Karakter yang kokoh harus dibangun di atas pondasi tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Tentunya, tauhid akan menumbuhkan kesadaran bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia. Manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, kawan kerja, bos, tetapi pondasi utamanya adalah manusia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dididik dengan tauhid akan belajar bahwa kejujuran tetap wajib meskipun tidak ada yang melihat. Amanah tetap harus dijaga meskipun tidak diawasi, dan kebaikan tetap dilakukan meski tidak mendapatkan pujian. Inilah gambaran bahwasanya pendidikan tauhid sebagai pondasi utama pendidikan karakter. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya jika seseorang memiliki pemahaman bahwasanya beliau diawasi oleh atasan, beliau diawasi oleh CCTV, maka ketika tidak ada atasan, ketika tidak ada CCTV, maka akan berubah karakternya. Tetapi apabila memiliki prinsip bahwasanya pendidikan tauhid adalah pondasi karakter, maka dimanapun akan tetap senantiasa berbuat baik karena meyakini bahwasanya Allah mengawasi dimanapun berada, baik diawasi oleh atasan, baik apakah ada CCTV atau tidak, tetapi seseorang itu akan memahami bahwasanya Allah sedang mengawasinya, Allah sedang memperhatikannya, Allah sedang melihatnya. Setiap kebaikan atau keburukan yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting dalam Islam, menjadikan pendidikan tauhid sebagai pondasi pendidikan karakter. Dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, kata Luqman, menyampaikan nasihat kepada anaknya, "La tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Ayat ini menggambarkan pendidikan Luqman kepada anaknya yang dimulai dengan penanaman pendidikan tauhid sebelum nasihat-nasihat yang lain, termasuk pendidikan karakter. Ini menunjukkan bahwasanya pondasi utama dalam pendidikan karakter ini adalah pendidikan tauhid. Jika seseorang memahami bahwasanya dia dimanapun berada sedang diawasi Allah, sedang dilihat Allah, sedang diperhatikan Allah, sedang dinilai Allah, maka di lubang semut manapun dia paham bahwasanya dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita Kak Anggi, ya. Kejujuran merupakan karakter utama yang menentukan kualitas seseorang. Kebohongan dapat menghancurkan kepercayaan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sangat miris melihat orang-orang yang diberikan amanah kepercayaan, tetapi dia mengkhianati kepercayaan itu dengan korupsi, dengan tidak menyampaikan aspirasi masyarakat sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada pendidikan karakter dalam Islam, pendidikan kejujuran dan amanah merupakan hal yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kita harus senantiasa mendukung, membantu, mempertahankan, konsisten untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena sejatinya kesuksesan itu akan dapat diraih dengan baik bersama orang-orang yang jujur, di mana orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang memegang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu kejujuran dan amanah ini adalah karakter yang sangat penting bagi seorang muslim, di mana orang muslim harus senantiasa memberikan dukungan, bantuan kepada saudara-saudaranya yang bersikap jujur dan amanah, karena sejatinya dengan kejujuran dan amanah inilah rakyat masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan sehingga betul-betul terasa rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Inilah karakter yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan membantu kepada kaum kerabat, serta menjauhi perbuatan keji dan mungkar dan perbuatan yang menimbulkan permusuhan. Baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, inilah pengantar mukaddimah dari kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini terkait dengan pendidikan karakter dalam Al-Quran. Selanjutnya kita kembalikan kepada presenter kita, Kak Anggi.
1: Baik Ustadz, kita juga mengundang pendengar pagi hari ini untuk bergabung dalam Mutiara Pagi melalui line telepon 0618463116 dan juga 8463133. Melalui pesan WhatsApp juga ya Ustadz di 0811616943. Sudah ada Malik Saragih nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Kakak Anggi. Apakah menanamkan rasa hormat menghormati antar umat beragama juga masuk dalam salah satu pembentukan karakter dalam Islam? Demikian untuk bisa dapat diberi pencerahan Ustadz, terima kasih. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Kak Malik tadi ya sebagai penanya.
1: Iya.
0: Rasa hormat dan menghormati walaupun beda agama, tentunya ini adalah karakter yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya perbedaan agama itu tidaklah menghadirkan permusuhan maupun pertikaian. Kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin agama saja, tetapi di Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pemimpin negara. Nah, kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya di Madinah yang waktu itu bernama Yasrib tentunya berbeda keyakinan, dan kita pahami berbeda suku-suku. Makanya dalam catatan sejarah itu ada namanya suku Aus dan Khazraj, di mana suku ini adalah suku yang suka bertikai. Gara-gara hal yang sepele akan terjadi peperangan-peperangan. Nah, itu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah adalah kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhasil membangun peradaban di Madinah karena mempersaudarakan umat Islam dengan yang bukan Islam, di mana pada waktu itu tentunya di Madinah banyak Yahudi. Nah, terkait dengan ini, tentunya kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk menuntut agama Islam. Jadi, Islam tidak pernah memaksa agama lain supaya wajib untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa, la ikraha fid din. Jadi kenapa pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yasrib sukses dan berhasil menata peradaban dari zaman jahiliyah kepada zaman ilahiyah? Karena karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu istimewa, begitu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Oleh sebab itu, karakter ini, karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati, menghargai pendapat orang lain ini adalah keteladanan yang luar biasa. Kenapa? Kesuksesan Rasulullah di Madinah karena karakter beliau yang tentunya menghormati orang yang memiliki pemahaman yang berbeda, termasuk tadi beda agama. Seperti itu Kak Anggi.
1: Baik Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Anggi.
1: Iya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan siapa?
2: Farida dari Sembada.
1: Ibu Rida?
2: Farida dari Sembada.
1: Ibu Farida dari Sembada. Baik, silakan pertanyaannya Ibu.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Farida.
2: Ya, tadi Ustaz bilang sebelum Rasul jadi apa, jadi Rasul itu tahun kapan dia menjadi Rasul itu Ustaz? Dan sekarang Yahudi kan ada di, kenapa berada di Palestina dan Gaza itu Ustaz? Untuk mengapain orang-orang di situ Ustaz?
1: Baik.
2: Mengusir orang-orang Palestina dan Gaza itu Ustaz. Kenapa dia berada di situ Ustaz? Baik. Orang Yahudi itu.
1: Itu saja, Ustaz. Itu saja, Bu Farideh.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat keluarga, Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Doa yang sama untuk Bu Farida dan keluarga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida nih, Ustadz. Mungkin singkat saja, Ustadz, karena memang banyak yang bergabung pagi hari ini. Yang pertama, tahun berapa tuh, Ustadz, Nabi Muhammad kemudian menjadi Rasul? Dan singkat saja mungkin sejarah tentang kenapa bangsa Yahudi akhirnya tiba di Palestina dan mencoba untuk mengusir rakyat Palestina. Silakan, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Kak Anggi, Bu Farida sebagai penanya. Kapan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Nabi Muhammad menjadi Rasul ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-50. Kapan itu? Ketika usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Itulah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kapan tahunnya? Yang masyhur tahun itu, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun adalah sekitar tahun 610 Masehi. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Nah, kondisi bahwasanya saat ini itu Israel masuk ke Palestina, menjajah Palestina sekitar masuk tahun 1947, sekitar sudah 70 tahunan. Kenapa demikian? Ini adalah bagaimana prinsip dari tantangan dakwah kita, bahwasanya ini adalah ujian yang luar biasa bagi kita untuk menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara kita di Palestina itu adalah saudara-saudara kita yang memiliki tauhid yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi yang berbahaya, mereka tetap istiqamah untuk menjaga, untuk tetap stay di Palestina. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang menjaga Masjidil Aqsa? Oleh sebab itu,
1: ya,
0: bantuan kita merupakan amanah yang luar biasa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan kita banyak mengambil pelajaran hikmah dari saudara-saudara kita yang di Palestina yang begitu sabar dan memiliki keimanan yang kuat.
1: Baik, Ustaz.
0: Saya kembalikan kepada Kak Anggi.
1: Sudah ada penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dari Naibaho, Kak Siantar.
1: Baik, dari Pak Naibaho di Siantar. Singkat saja, silakan pertanyaannya, Pak.
3: Pertanyaan tentang gambar, ya kan? Seperti diketahui kan, Islam ini kan nggak boleh berbuat patung, gambar, lukisan dalam bentuk makhluk hidup, ya kan? Lalu bagaimana ketika ada orang berfoto? Itu kan hasilnya gambar juga namanya, kan? Begitu juga Ustaz juga pasti pernah berfoto dalam foto pernikahan dan seterusnya. Pertanyaan apa? Apakah berfoto itu haram, Pak, seperti kita berbuat patung dan seterusnya, Pak, ya?
1: Baik.
3: Itu aja, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panai Baho di Siantar nih, Ustaz. Silakan singkat saja.
0: Kak Anggi, pertanyaan tadi saya tak dengar nih.
1: Nah, kan
0: boleh dipertanyakan sampai kembali.
1: Baik, Ustaz. Di dalam Islam itu kan tidak boleh menggambar, menurut Pak Naibaho tadi, di dalam Islam kan tidak boleh menggambar atau memiliki patung, gambar manusia gitu, Pak, di rumah. Nah, itu gimana dengan kalau kita foto gitu? Foto kan foto pernikahan ada nih. Kemudian kemudian nanti lukisan seseorang. Nah, itu apakah diperbolehkan gitu, Ustaz? Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Naibaho dari Siantar, ya.
1: Iya.
0: Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah musawwir, yaitu yang maha membentuk rupa. Namun ayat ini bukanlah larangan langsung terhadap semua kegiatan menggambar. Hukum menggambar secara lebih khusus di dalam berbagai hadis, memang pada kesimpulannya kalau gambar itu masih dibolehkan, yang tidak boleh itu adalah yang tiga dimensi. Kenapa demikian? Karena pada zaman jahiliyah, yang bentuk-bentuk gambar seperti ini bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi bagian daripada yang disembah. Nah, gitu. Jadi larangan untuk membuat patung itu berawal dari gambaran masyarakat jahiliyah, mereka itu menjadikan patung itu sebagai sesembahan. Kemudian di dalam hadis itu dikatakan inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang membuat gambar-gambar. Nah itu, ini gambaran bahwasanya larangan membuat gambar-gambar yang tidak baik, kemudian terkhusus gambar itu digunakan untuk mensyirikkan Allah. Artinya bukan hanya gambar untuk yang bermanfaat, tetapi gambar itu memang ditujukan untuk membuat yang tidak baik seperti menyekutukan Allah. Baik. Seperti itu. Itu baik. Gambar yang dilarang.
1: Baik Ustadz, sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Singkat saja Ustadz menutup Mutiara Pagi hari ini dengan kesimpulan dan juga doa bersama. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Kak Anggi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya bahwasanya pendidikan karakter di dalam Islam sangat penting, di mana pendidikan karakter ini tidak hanya terkait dengan sopan santun, tetapi pendidikan karakter dalam Islam landasannya adalah pendidikan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan gerak-gerik kita. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid sangat penting. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita serta kekuatan untuk mendidik keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi-generasi Islami. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq. Wahyu yahdis sabil billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Asop Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita pagi. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Kakak, Menteri Kebudayaan Fadlizon berupaya memulangkan 30.190 unit koleksi Eguin Du Bois dan 20 benda budaya bersejarah dari Belanda dengan menandatangani dua kesepakatan pengalihan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rian Letsken, pada Jumat 9 Oktober. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pengambilan tersebut merupakan langkah penting untuk memulihkan keadilan sejarah dan kedaulatan budaya Indonesia, sekaligus mengakui identitas Indonesia yang berkaitan dengan benda budaya bersejarah tersebut.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Wow, pagi hari yang indah pastinya di Senin pagi ini ya Bang Kakak ya. Kenapa? Ya karena Sherly masih nemenin dong pastinya ya, mengawali aktivitas Bang Kakak semuanya. Sherly akan update informasi dari Sumatera Utara di Informasi Sumut selama 1 jam ke depan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong, udah sejauh apa nih perjalanan paginya Bang Kakak? Jangan bilang masih di tempat tidur ya. Wow, nanti terlambat. Apalagi ini Senin ya. Semuanya harus lebih bergegas lagi, harus lebih buru-buru lagi. Tapi tetap hati-hati ya, baik berkendara, baik lagi melakukan aktivitas lainnya ya Abang Kakak. Nah, pastinya Sherly, seperti yang Sherly bilang tadi, akan update informasi ke ruang dengar Abang Kakak dari Sumatera Utara di Informasi Sumut, dan juga diselingi dengan lagu-lagu enak koleksi khas Perempat Medan. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

OGK Wali Kota Medan Riko Tri Putra Waas mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda untuk turut menjaga dan melestarikan warisan seni dan budaya. Menurutnya gak jarang nih kesenian dan budaya di wilayah tersebut gak diketahui maupun dikenal oleh masyarakat khususnya generasi muda. Riko Waas mengatakan menjaga dan melestarikan seni dan budaya menjadi tanggung jawab bersama karena merupakan identitas bangsa dan negara. Karena itu ia mengatakan pemerintah kota setempat terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya yang melibatkan elemen masyarakat. Wali Kota mengatakan Pekan Budaya Medan ini menjadi salah satu budaya atau upaya pemerintah untuk memantik semangat masyarakat untuk turut berkontribusi merawat seni budaya. Selain Pekan Budaya Daerah, Riko Waas mengatakan pemerintah yang dipimpinnya bakal gencar melakukan sosialisasi serta mempromosikan seni dan budaya ke tingkat paling bawah. Masih mengupdate informasi dari Sumatera Utara Bang Kakak ke ruang dengar Bang Kakak, jadi pastikan untuk tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Abang Kakak, guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban serta terjadinya tindak pidana kejahatan 3C atau curat, curas, dan curanmor di tengah-tengah masyarakat, aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Lawas intensifkan ya ini kegiatan patroli malam skala sedang. Pada kegiatan patroli yang digelar pada hari Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyasar sejumlah lokasi titik kumpul remaja dan lokasi di yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana di pusat kota Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun. Personel di lapangan menyampaikan himbauan secara persuasif serta meminta kepada para remaja yang ditemukan masih nongkrong hingga larut malam untuk segera membubarkan diri dan pulang ke rumah ke kediaman masing-masing. Jadi kata Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansyah Sitorus SHMH menambahkan ya kegiatan patroli malam itu sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam menjalankan arahan pimpinan sesuai jargon polisi bersama masyarakat dan memegang teguh slogan Kapolda Sumut, profesi kepolisian adalah ladang ibadah. Melalui kegiatan patroli malam terpadu tersebut, mewakili Kapolres Palas AKBP Dodik ya, Yulianto S.I.K. AKP Irwansyah menyampaikan berharap dapat menambah perhatian masyarakat khususnya bagi para orang tua dalam hal pembatasan jam keluar anak demi terjaganya kondusivitas daerah ke depan. Kegiatan patroli malam tersebut diikuti Kanit Tipidum Ibda Taufik Akbar bersama puluhan personel gabungan Polres Padang Lawas lainnya. Baik abang kakak, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti jangan lewatkan hari ini dalam sejarah di tanggal 12 Oktober 2026 ini. Indonesia ataupun mancanegara memperingati hari apa? Tungguin informasi selengkapnya selama 1 jam ke depan, tetap di 88,4 Prambanan Medan. Suara Budaya Nusantara.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Angkaka dari tepian Narosa, Kuantan Singingi, sebuah tradisi mencuri perhatian hingga penjuru dunia. Pacu Jalur menaklukkan algoritma dan mengubah tradisi lokal menjadi fenomena global. Sosok Ryan Arkandika menjadi salah satu pemicu perhatian dunia, aura framing. Namun jauh sebelum viral, Ryan dan generasi muda lainnya telah menjadi bagian dari regenerasi tradisi. Popularitas digital menjadi peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia, sekaligus membuka pertanyaan tentang bagaimana fenomena sesaat dapat menjadi kekuatan budaya yang berkelanjutan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.